0: yang menggelar aksi protes mulai dari mandi telur hingga bagi-bagi komoditas gratis. Langkah ini diambil guna menarik perhatian pemerintah terhadap anjloknya harga jual yang sudah berada di luar batas ketahanan modal peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu, Chris Handrika Immanuel, menegaskan aksi mandi telur itu adalah simbol frustrasi dari kerugian besar karena stok yang menumpuk dan tidak terserap pasar. Saat ini selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau HPP mencapai Rp10.000 per kilogram. Melalui gerakan ini, para peternak menuntut intervensi nyata pada tingginya harga pakan, serta meminta regulasi yang adil agar harga di tingkat peternak bisa kembali kepada kondisi yang sehat. Sementara itu dari Blora, situasi sulit juga dialami para peternak ayam petelur akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan. Kondisi ini membuat margin keuntungan peternak lokal semakin tergerus sehingga terancam gulung tikar. Ketua Paguyuban Peternak Telur Blora, Suwito, menyatakan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Dengan selisih biaya produksi yang tinggi, peternak skala kecil harus menanggung kerugian hingga Rp4 juta setiap bulannya. Selain mahalnya bahan baku pakan impor, penurunan harga ini juga dipicu oleh berkurangnya serapan pasar pasca liburnya program MBG. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan agar tata niaga kembali stabil. Sebanyak 401 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi program magang ke Jepang di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia memiliki daya saing dan etos kerja tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Wakil Direktur IM Japan, Yamauchi Takeshi, berpesan agar para peserta tidak hanya berfokus pada gaji. Yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membentuk karakter kerja yang baik. Dengan tingginya antusiasme peserta, program ini diharapkan dapat mencetak duta tenaga kerja yang berkarakter jujur, disiplin, serta mampu membanggakan bangsa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: langsung ada atensi yang waraseka. Mas, selamat pagi. Ini Jalan Setia Budi dan turunan Gombel kok padat sekali, tumben. Padahal beberapa hari kemarin terpantau cukup lancar. Nah, mungkin informasi yang tadi kita sampaikan di turunan tol Tembalang itu membuat banyak pengguna jalan kemudian pada lurus ke waraseka menuju arah Jalan Setia Budi Gombel, menghindari turunan tol Tembalang. Karena saat ini aku buka di kamera CCTV ketersendatan di tol Semarang ABC dari Serondol arah menuju ke Jangli, imbas bus tabrak belakang di turunan tol Tembalang itu merambatnya sudah sampai Simpang Susun Serondol Ngawarasika. Simpang Susun adalah jalur sambungan menuju arah tol Semarang Solo ke Banyumanik tuh loh. Nah, itu sudah sampai situ Ngawarasika. Jadi meso nek seumpama nih jalan-jalan Setia Budi, Jalan Gombel itu terpantau cukup padat karena beberapa informasi yang kita sampaikan tadi, ya banyak kemudian kawarasega pada menghindari turunan tol Tembalang dan lurus lewat Jalan Setia Budi Gombel. Tapi masih padat aja, ini pertanyaan dari kawarasega. Hanya pengamatan mata, Jalan Setia Budi turunan Gombel padat kawarasega. Tidak selandai kemarin ya, tidak selengang beberapa hari yang lalu atau beberapa hari ini kawarasega, karena terjadi peningkatan volume kendaraan imbas kendaraan-kendaraan yang menghindari turunan tol Tembalang itu tadi, termasuk Pak Indra Budi Susilo toh, sing ketemu mobilnya Kedung Arto Syariah tadi 1201 di kawasan Sukun. Tapi kalau Anda memang tetap ingin lewat tol, monggo silahkan ya, kita tidak memaksa Anda mau lewat mana. Tapi informasi saat ini di turunan tol Tembalang titik TKP-nya itu turunan yang agak deket, hampir deket interchange Jangli ya, deket Simpang Susun. Jadi antreannya berarti antar Simpang Susun di dalam tanda petik. Mulai dari sebelum Simpang Susun Jangli, antreannya saat ini sudah mengular sampai Simpang Susun Serondol Ngawarasika. Simpang Susun Serondol ki wis kilometer 433 atau 434 ya. 433. Ya tuh. Titik TKP-nya laka di kilometer 430 Ngawarasika. Sampai dengan saat ini ketersendatannya sudah sampai kilometer 432, 433, berarti sudah kebayang berapa kilometer dan berapa panjangnya ya kawarasiga untuk antriannya di turunan tol Tembalang, tol Semarang ABC. Matur suwun untuk setiap informasinya ya kawan, untuk update-nya di sana. Saat ini lalu lintasnya merambat. Ini tadi ternyata Pak Purwanto yang ngasih info ya, ini pengamatan saya kok Jalan Setia Budi dan Gombelnya rapat sekali kendaraannya ya, mungkin banyak kendaraan yang kemudian pada lurus lewat Jalan Setia Budi dan Gombel menghindari turunan tol Tembalang karena antriannya ya sudah mencapai kurang lebih 2 kilometeran ngawarasi ke antriannya. Tadi masih ada update yang di bawah jam 7, coba aku munculkan dulu ya, ada Pak Sony. Ini ambulans di tolnya mesti.
1: Ini si tol Tembalang, mas, turunan Tembalang yang tadi ada katanya kecelakaan.
0: Ya. Eh, yo, ojo melu ngiri toh Pak, minggu darurat.
2: Darurat.
0: Iya, betul kok malah melu ngiri lho Pak Soniki. Tapi ya wis matur suwun infonya. Pak Joko Kawianto.
3: Lalu Pak Jika.
4: Selamat pagi, Bung Jamal,
3: Mas. Selamat pagi.
4: Sambiroto Raya sampai Kedung Raya masih landai, lancar. Cuaca sangat cerah.
0: Matur suwun. Oke, matur suwun. Cuaca cerah di Jalan Kedung Mundur Raya, Kota Semarang. Pak Zokina.
5: Selamat pagi, kawan Rasika.
3: Selamat pagi, Pak.
5: Mas Jamal.
3: Oke.
5: Mas Yuda. Perjalanan saya dari Ngalian mau ke Salatiga. Ini tadi jam 6.47 saya melintas di tanjakan Tembalang, tol jalur B ya. Terjadi kecelakaan itu bis nabrak pantat truk bawa pasir.
0: Bagian belakang.
5: Itu bis hampir truk pantat truknya itu.
0: Oke, truk tabrak belakang saja, sebut belakang saja ya. Tolong jangan disebutkan anggota tubuhnya. Matur suwun di copy informasinya Pak Zokina. Intinya yang tanjakan masih lancar, turunannya saat ini tersendat cukup signifikan ya Kawarasika. Itu ya, mau ya yang sudah ngasih informasi ya. Oh, ini dari Pak Ardi. Pak Ardi menyebutkan busnya, betul, matur suwun ya kan, hati-hati Kawarasika yang lewat di TKP karena

0: kan memang turunan Tol Tembalang, kalau ini sekarang rawan ya, Bung.
1: Banter-banter itu kendaraan di situ, dan ada truk berat, jadi muatannya berat, sehingga kita terjadi ditabrak itu, banyak yang nabrak.
0: Nah ya, kita lihat sendiri toh posisi busnya sampai kayak apa bagian depannya,
1: entak gitu. Bagian depan.
0: Ini kemudian jadi sorotannya Pak Ardi. Berarti sekarang turunan Tol Tembalang tuh jadi TKP yang rawan ya, Bung. Hati-hati kawan kalau lewat sana.
1: Kendaraan berat yang lewat di situ.
0: Betul.
1: Beban berat.
0: Pak Bram juga lagi antre di sana, matur suwun. Kemudian ada kawan di 633. Nah, ini pantauan dari jalur sebaliknya. Kawan di 633. Mengenai insiden bus, sudah ramai sekali di sana ya. Ada petugas, ada medis, ada beberapa polisi, kendaraan juga berhenti betul.
1: Dari tol.
0: Tuh, kedengeran suaranya, wiu-wiunya. Wih, bagian depannya loh. Yang rusak parah itu berarti yang kiri berarti ya?
1: Yang kiri, karena kan posisinya dia mau nyalip lewat kanan, jadi kirinya kena itu.
0: Jadi kayak gerus ke sisi kiri base-nya warasnya.
1: Yang pintu sebelah kiri ya.
0: Betul, pintu sebelah kiri.
1: Sampai pintu itu.
0: Kalau yang di sebelah kanannya sih
1: agak utuh.
0: Kemudi supirnya masih utuh ya. Cuma yang ternyata gerusnya tuh ke yang kiri.
1: Pintu, jebol.
0: Iya, posisi busnya itu. Aduh, oke, matur suwun infonya. Dan saat ini ketersendatannya sudah cukup panjang ya, mencapai 2 sampai 2,5 kilo, mong sudah sampai simpang susun Serondol kok. Saat ini, ya wes yang sudah masuk tol ya wes dinikmati ya.
1: Yang belum bisa lurus.
0: Yang belum dan sudah memantau kita sejak tadi, silahkan lurus
1: lewat
0: ke Gombel.
1: Lewat Gombel,
0: ya.
1: Kita perlu masuk dulu sebelum nanti suasana clear kita sampaikan.
0: Ya, ini adalah sampai yang bilang kenapa nggak disampaikan dari tadi? Dari jam 6.20 lah. Pertanyaanku jenengan dengerin kita dari jam berapa?
1: 6.20 sudah ada peristiwanya. Walaupun tadi belum terjadi ketersendatan kayak sekarang.
0: Informasi tadi pertama kita dapatnya 6.20 lah Warasika.
2: Tol Tembalang arah turun.
0: Oke.
2: Arah.
0: Oke, matur suwun informasinya. Itu ya kawan, di turunan Tol Tembalang mengenai informasinya pagi hari ini, kawan Rasika yang turun sekali lagi ya, kalau Anda arah naik sementara masih baik dan lancar. Sementara di seksi yang lain, seksi A dan seksi C, lancar. Ini Pak Joko Kawianto sudah menyusuri.
1: Kerapiak lancar. Betul.
0: Sampai dengan Kerapiak lancar. Kemudian juga Gayam Sari Mukti Harjo juga masih lancar. Yang tidak lancar di turunan Tol Tembalang ya kawan Rasika. Pak Agus Widiatmoko, perjalananku dari Terboyo sampai Weleri lancar, car
1: katanya. Sana lancar pagi hari ini ya.
0: Betul. Nah ini ada Pak Ahmad Habibi Kolik, assalamualaikum Masjid Majamal. Saya itu toh dari Semarang mau ke Jeporo, mau ke Pendopo Bupati. Pendopo Bupati Jeporo, bagaimana lalu lintasnya? Mau ada agenda soan bersama tim PKU PNM Kota Semarang hari ini. Nah, pertanyaan menuju ke Jeporo Pak Ahmad dijawab sama Pak Sopo?
1: Dijawab sama Pak Bowo tadi lancar ya. Oh, dijawab sama
0: dijawab
1: Pak Andika. Kawan kita yang ada di depan Anda.
0: Betul, nih Pak Andika nih, Masjid Mas Jamal, Semarang Trengguli, tadi saya via tol Semarang Demak lancar, Sayung Kering, saya lanjut ke Jeporo, Semarang Trengguli, lancar.
1: Lancar, nih sampai Trenggulinya lancar, sampai Jeporonya kita juga berharap lancar.
0: Nah, gitu ya Pak Ahmad Habibi, Semarang Jeporo sampai dengan Trengguli, sementara masih baik jawabannya Pak Andika. Pak Andika ini terkenal loh, bagi kawan-kawan Jeporonan.
1: Yang ada di Pantura.
0: Oh, ternyata Bu Nuning Widiawati juga, aku ya sering kok ketemu Innova.
1: Ketemu sidik-sidik yang ada stikernya Pak Andika.
0: Berarti Innova Ireng sak Jeporo ki sing stikeran wing Pak Andika tok.
1: Pak Andika.
0: Ngarahnya ke Bate Ali tapi enggak lurus ke Kota Jeporo. Wah, kayak Bu Nuning Widiawati.
1: Di jauh sana ya. Di setelah Jepara Bate Ali itu.
0: Yes, betul sekali.
1: Masih lancar ya, Pak.
0: Itu ya Kawan Rasika yang jalur Pantura pagi hari ini. Pantura sementara masih baik kondisi arus lalu lintasnya. Nah ini kemudian situasi di kawasan Gombel dan Jalan Setiabudinya ada Pak Didi. Kalau menurut saya kok masih lancar kok Gombel dan Jalan Setiabudinya, nggak yang sampai ada kekerodetan atau kepadatan.
1: Kita ramai aja paling ya.
0: Cuma memang keluar Bukit Sari dan Bukit Sarinya antre sedikit. Tadi saya lewat 7.10 gitu. Kekerodetannya udah muncul nih.
3: Mungkin mobilnya Pak Klik Sakti itu, Om Jamal Masyuda, kalau Expander. Kalau saya bawanya All New Avanza, ini saya masih di Ungaran. Baik, saya akan melewati jalur biasa saja kalau jalan tol Tembalang macet. Terima kasih infonya.
1: Terima kasih
3: Pak Indra, salam kenal.
1: All new ya.
0: Nah, iki Pak Klik saat ini ya wis muncul iki.
1: Aku kuwi.
4: Pagi Rasika.
1: Pagi Pak.
4: Mas Jamal.
1: Sudah
4: sehat selalu, Ji.
0: Amin, matur suwun, Pak.
4: Ini saya berangkat kerja dari Pramuka menuju MT Haryono, Mas. Jam 7.10 ini lewat turunan Gubil, Mas, tapi lancar sekali ini, Mas, tapi 7.10 tapi ini, Mas, saya turun. Matur suwun semuanya, hati-hati di jalan. 1201 saya Mas Yuda. Salam kenal, Pak. Tadi, Pak.
0: Tuh Pak Indra Budi mau ke Jalan Pemuda tuh tujuannya sireng-sirengan lah. Ya.
1: Ada tulisannya di belakang. Bi Sakti.
0: Nih buat Sengdia juga, aku juga lewat Gombel kok, Mas. Ya padat memang, cuma masih tetap jalan.
1: Lancar ya.
0: Nah, ini update di Jalan Setia Budi dan Gombelnya ya.
1: Manis.
0: Betul.
5: Gombel cukup padat tapi masih bisa jalan karena sudah mulai mendekati siang ya, jadi dan tol Tembalang juga macet, jadi semua lewat sini masih aman.
0: Oke, matur suwun ya kawan-kawan Rasika semua. Ya lewat kawasan Gombel masih baik kawan, karena di turunan Tembalang nek antre 2 kilo ya koyo ne mending lewat jalur yang lain.
1: Iyalah. Kita itu abot suben.
0: Makanya ya kawan Rasika.
1: Mending lurus aja.
0: Kawan-kawan yang lewat Jalan Setia Budi Gombel masih baik ya. Situasinya ya padat tapi masih terpantau mengalir dan lancar saja. Wah, keh banget kita terus kawan Rasika yang pada lewat sana. Pak Dedi Setio juga, aku lewat tol Ungaran langsung keluar Tembalang, Mas. Lanjut Gombel sementara masih lancar saja.
1: Iya, Pak Dedi.
0: Keluar Banyumane ya. Ini berarti maksudnya ya. Keluar Banyumane toh?
1: Enggak, langsung lewat tol terus.
0: Yes, Pak Lutfi.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
6: Monitor. Ini tadi di turunan tol padet, macet, terus Jagudi Gombel juga rapet. Terus aku metu Dio Mas.
0: Oh lah Gombel. Ya, Setia Budi aja wes lurus. Rapatnya rapat normal loh katanya kawan-kawan sampai ya, jam 7.20.
1: Ya, mau masuk tol lagi apa-apa, blas enggak apa-apa.
0: Betul.

Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia terus meningkatkan peluang kerjasama industri antara Rusia dan juga Indonesia. Komitmen kedua negara tersebut diperkuat dengan partisipasi Indonesia sebagai official partner country dalam Industrial International Exhibition 2026 yang digelar di Yekaterinburg, Rusia di bulan Juli 2026 ini. Kesempatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia merupakan sebuah kehormatan karena sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang dipercaya menjadi official partner country pada agenda pameran industri terbesar di Rusia.

Jemaah diusulkan akan menanggung 40% dalam BPIH tahun 2027, kawan. Sudah muncul wacana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Melalui skema tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jamaah atau biaya perjalanan ibadah haji diusulkan sebesar 40%, sedangkan 60% lainnya dipenuhi melalui nilai manfaat yang saat ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, skema tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar penyesuaian biaya penyelenggaraan haji tidak menambah beban finansial jemaah. Disampaikan dalam agenda muktamar yang digelar di Asrama Haji Kelas 1 Jakarta kemarin, jadi jika 100 juta rupiah yang dieskalasikan di tahun 2027 nanti, sehingga yang dibayar oleh jamaah hanya sekitar 42,8 juta rupiah saja. Sementara nilai manfaat dari BPKH yang dibayar pemerintah mencapai 64 juta rupiah.

0: Gepon nggak apa-apa kalau Kang Waras kan memang sudah masuk tol, tapi sudah tahu jawaban di depan ya.
1: Ada ketersendatan kurang lebih ya 1 kilo ya.
0: Betul. Dua.
1: Hah?
0: Dua.
1: Dua.
0: Iya. Waduh, lo kan ya TKP-nya aja di kilometer 430. Sampai merambatnya udah kilometer 433, 432, 433.
1: Iya, kurang lebih 2 kilonan ya dan posisi di turunan Tembalang.
0: Betul, ya enggak apa-apa nih ada Bu Yeni, tahunya kalau masuk sudah masuk tol enggak apa-apa. Penting sudah tahu jawaban di depan kan paling enggak lego ya.
1: Rasanya nyalip-nyalip dulu nanti. Betul. Kita tunggu sampai dengan proses selesai.
0: Ini Pak Adi Nugroho melintas di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, Penggoron lancar. Situasinya lengang kedua arah menuju Meranggen menuju ke Simpang 5 juga lancar. Itu di depan kok ono warna kuning?
1: Stiker Asika.
0: Oh iya, ketemu Kang Warasika. 1384. Mobilnya Pak Adi Nugroho juga sudah ada toh?
1: Heeh. Adalah. Mm-hmm. Ini siapa yang di depan ya?
0: Yes, betul sekali.
1: Pak Adi Toretto kali.
0: Hai.
1: Kangkono Pak Adi.
0: Hai, Pak Adi Toretto ras sampai Jalan Brigjen Sudiarto pun.
1: Ini paling yang dari arah Godong, Gubuk gitu, tawan-tawan
0: iya kali.
1: Kita yang mau masuk kota.
0: Pak Diki Harmanto.
2: Selamat pagi kawan Asika, pagi juga Om Jamal. Menyapa saja di pagi hari pukul 6.54 sudah sampai Trengguli. Cuacanya cerah ya, kata Pak Bowartanto, cemlorot, benar sekali, lalinya lancar. Saya berangkat agak siang karena tadi sebenarnya saya mau ke Semarangnya mau naik motor. Tiba-tiba pas tak starter tak buat jalan kok bunyi nguk nguk nguk nguk, ya wis putar balik lagi ambil mobil.
1: Apa itu nguk nguk?
2: Yes, jenenge pelaju ya. Hal-hal yang tak terduga ya. Biasanya beberapa kali sering terjadi. Harus prepare. Oke, mungkin sekian dulu nyapa saja. Terima kasih.
0: Wah, bisa sampai ganti mobil ya, berarti lancar banget toh perjalanannya Kudus Semarang.
1: Mesinnya enggak nyaman ya, Pak.
0: Oh gitu. Mesinnya kerasa-kerasa nggak nyaman, langsung balik, langsung ganti mobil gitu.
1: Iya.
0: Mantap. Best of the best, Pak Diki Harmanto emang kok ya.
1: Wes satu loh padahal.
0: Iya, wes mantap jiwa Pak Diki Harmanto. Mobil sing siji ora enak, glodak-glodak, langsung muter, ganti mobil sing liyo. Nek mobil sing iki juga kok rasanya ora enak, muter juga, ganti mobil sing liyo juga.
1: Ini tadi pertama naik motor katanya.
0: Oh, awalnya naik motor.
1: Wah, tapi motor ora enak, balik ganti mobil. Mobil ora enak, gak balik ganti truk.
0: Ya numpak motor kan memang ra enak tapak nek dibanding numpak mobil, ya kan? Panas, kena debu.
1: Mungkin dia buru cepat atau buru mau lewat mana gitu, sing naik motor lebih santai. Kadang aku merasa numpak motor ini lebih santai, lebih cepat.
0: Karena aku sih lebih seger ya.
1: Jalur-jalur
0: karena mambu ini mambu jobo, ramah mambu mesin.
1: Jalur-jalur yang bisa dilalui dengan seksama itu.
0: Oh ya?
1: Lebih nyaman itu.
0: Iya yeah, sama aku juga.
1: Misalnya kemarin ke Krapyak itu dari Ungaran kan aku bisa lewat Tugu Soeharto, lewat gang-gang.
0: Oh lu sudah lewat situ?
1: Iya lewat gang-gang kecil, nanti lewat mana lagi Pasar BK, langsung tembus ke Muradi, Muradi belok kiri, masuk gang Penerbat. Langsung sampai Krapyak tuh.
0: Terus gimana jalanmu?
1: Ya,
0: santuy-santuy aja?
1: Santuy-santuy aja menjawab pertanyaan Bu Eni Novi.
0: Bu Eni Novi rambut-rambut tekan kodo.
1: Ini enak nyaman-nyaman.
0: Oh nyaman. Gitu. Ada jalan-jalan rusak yang masih terpantau di sekitar Tugu Soeharto dan sekitarnya?
1: Kayaknya jalannya ya
0: mulus-mulus aja
1: dari dulu.
0: Kayak gitu ki, kayak gitu rusak apa kayak gitu mulus?
1: Ya, biasa, nggak mulus, nggak rusak. Dilewati banyak kendaraan yang masih... Pak, yang masih belum jadi yang di depan Paramon itu tapi sudah dilewati itu tadi.
0: Oke.
1: Lainnya biasa aja jalannya, nggak mulus.
0: Iya, by the way, aku ingat karena kamu nyebut jembatan Panjangan. Sebenarnya itu belum selesai 100% ya kamu rasanya.
1: Sampai tanggal 22 ya? Nah, mungkin sekarang ini prosesnya sedang diperbaiki lagi atau gimana? Bisa kasih info nih kawan-kawan nih.
0: Yes, betul. Nah, ini Pak Diki Harmanto nambahin lagi nih.
2: Udah lancar, udah sampai Padi Raya.
1: Alhamdulillah
0: kalau gitu Pak Diki ya, mantap. Menandakan kelancaran ya guys, tuh Pak Diki dari Kudus ujuk-ujuk sudah sampai Padi Raya. Pak Ono sak jam, lancar. Pak Andika juga udah sampai Jeporo, kayak mesti feelingku. Lancar juga tuh Pak Andika. Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Traffic Light Kalipucang, Gotri, lancar jaya.
1: Lancar jaya, Bung. Oke. Gitu.
0: Iya juga, kemarin juga aku gak nyangka kok kalau lancar. Aku dari Pulau Semeru, jam 7, belum ada setengah sembilan. Belum ada setengah sembilan tuh sudah sampai
1: di Unisnu.
0: Betul. Cepet tok ternyata kemarin. Nah, naik Bali suwi. Suwi banget Bali.
1: Mandek-mandek di beberapa...
0: Wah, iya rame banget. Wis matursun Pak Andika ya, menjawab pertanyaannya kawan kita tadi yang Jeporo. Semarang Jeporo dari Pak Andika, Semarang Kudus dari Pak Diki Harmanto barusan. Lancar. Pak Ernama Sindu.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Om Jamal.
1: Pagi, nih, sudah sampai mana ini?
3: Ketemu satu truk mogok dan di depannya truk lagi. Depannya ada truk lagi. Truknya sejenis kayaknya pengangkut semen itu yang barusan mogok di bawah gitu. Cuma jambu. Lancar gitu, masih jalan seperti biasa, melambat ketika ada truk lainnya aja yang ikut nyalip. Itu lanjut sampai Magelang ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Erna Wasidu.
1: Di Tanjakan Ketean.
0: Yes, ada truk muatan mogok
1: semen.
0: Yes, Pak Titis. Oh ini Pak Pujiwaluyo nih. Pak Pujiwaluyo melintas dari Semarang, Ungaran, Jalan Diponegoro, Ungaran sepi, mau tuntang, ke? Lancar, sampai Beringin.
1: Oh mau ke Salatiga Beringin, yes. Ya, lancar.
0: Dari Semarang, Bawen, Salatiga Beringin, lancar kawan. Karena Anda mau ke arah Salatiga, kalau Anda mau ke arah Ambarawa Jambu, dari Pak Erna Wasidu sudah sampai Tanjakan Ketekan, lancar juga. Sip, thank you ya Pak Pujiwaluyo dan kolaborasi, dan Pak Erna Wasidu untuk kolaborasinya.
1: Beda arah aja. Tapi sama-sama beda ke arah selatan, yang yes. Satu menggok kiri, yang satu lurus.
0: Betul, Pak Titis.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Menginfokan Mas tadi di tikungan Pangapon setelah Bangjo Pangapon itu loh Mas. Oh, setelah Bangjo, setelah pom bensin. Di tikungan itu kayaknya ada tumpahan oli, tapi cuman tadi udah ada penandanya, ada kayu tadi yang ditaruh di posisi tumpahannya. Okay. Ya Mas Yuda, mau menanyakan untuk lalu lintas ke Jepara seperti apa Mas?
0: Nah itu informasinya ya Kang Warasika, udah ada laporan sampai Tengguli Welahan Jeporo, lancar situasi kedua arahnya.
1: Pak Andika tadi juga mengabarkan lancar.
0: Nah ini yang semobil sama Pak Andika langsung WA nih. Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kita baru sampai Gotri. Biasanya sampai di tempat kerja di Bawu itu jam 7.50. Salam sehat dan semangat untuk kawan-kawan Rasika.
1: Salam sehat
0: Rasika.
1: Dan semangat Mbak Ayu.
0: Nah, yang lihat Pak Andika sama rombongan itu bukan cuma waktu lintas di Jeporo saja, tapi ketika Bu Ayu dan kawan-kawan munggah dari pertigaan Genuk. Itu ketika ada kawan-kawan yang lihat, iya betul.
1: Mengunggahkan penumpang. Wah,
0: betul, yang ketemu sama mobil Innova ireng menuju arah Jeporo, mobilnya Pak Adika, itu bukan cuma waktu perjalanan di sana.
1: Tapi ketika menaikkan penumpang eksekutif di sana.
0: Makanya, itu biasanya Innova ireng yang mbak omong kayak biasanya apa? Unggah kayak mbak-mbak ini pertigaan Genuk.
1: Laki-laki.
0: Oh iya, paling Bu Ayu dan kawan-kawan, tak jawab di tunjuan.
1: Bu Yuli, Bu Tuti. Bu Bambang.
0: Pak Ian Sasvita Aji.
5: Kira-kira nanti di sekitar kota Semarang ini ada demo buruh nggak ya? Kalau ada di balai kota, gubernuran, atau di mana, dan pukul berapa?
1: Duh,
5: terima kasih.
0: Coba nanti kita tanyakan ya, tapi sementara sampai dengan pagi ini belum ada rilis.
1: Belum ada rilis, Pak.
0: Yes, mengenai informasi penyampaian aspirasi di wilayah kota Semarang. Pak Hari Ratmoko.
6: Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Halo.
6: Semua semangat, Kamis pagi dan salam kopi panas. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal dan Pak Rizika yang melaporkan adanya laka di Turun Tembalang. Ini saya baru saja mengaspal di Jalan Timur Raya, jadi rencana ini lurus saja ke patung di Ponegoro di Nusrat Timur untuk langsung ke Turun Gombel, kemudian entry tolnya di Jati Ngalesa aja untuk lanjut acara seremonial di Terminal Pelumpang Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pagi ini jam 8. Terima kasih reportasenya, sukses buat kita semua Mas Yuda, Bung Jamal, Korsika serta yang masih di jalan. Senang ke TDDJ dan E. Thank you.
0: Oke. Okay. Andersun, Pak Hari Ratmoko nih, ada Pak Muhammad Bagus Binatara nih. Aku tadi lihat kan dari gerbang tol Tembalang dari jalan Profesor Sudarto ada antrian toh di depan. Aku langsung mundur, masuk di perumahan elit menuju arah ke Bukit Sari aja.
1: Nggak jadi masuk.
0: Nggak jadi masuk, betul. Sip, kalau gitu. Yeah. Sejak tadi ya, halo semuanya, Bapak Ibu yang terhormat yang sedang antre di turunan tol Tembalang. Sejak tadi jam 6.20 ada laka bus tabrak belakang. Saat ini penanganan masih terus dilakukan karena posisi busnya rusaknya cukup parah di bagian depan. Kawarasika, jadi untuk saat ini sedang penanganan di turunan tol Tembalang. Saat ini merambatnya sudah kurang lebih 2 kilometeran sampai dengan Simpang Susun Trondol. Jadi kepadatannya sudah antar Simpang Susun Trondol sampai menjelang Simpang Susun Jangli sana. Jadi terpantau cukup padat di turunan tol Tembalang Kawarasika karena evakuasi bus tabrak belakang di turunan tol Tembalang.
7: Menyusuri jalan Rasika FM.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
12: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
11: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
12: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
11: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
12: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
11: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
12: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
11: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
12: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30.
11: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
13: Hanya di Supermase.
14: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
15: Mbak Siti po?
14: Iya mbak Siti.
15: Mbak Siti ini loro.
14: Lah loro apa sih?
15: Loro tumor mbak.
14: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
16: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
17: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
16: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 98,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Datang baik lewat tol maupun mampan. Siapa tahu ada yang sudah memberikan info karena mau perjalanan ke Halim Perdana Kusuma. Info untuk jembatan Panjangan tadi malam saya lewat, sudah dipakai dua jalurnya, namun belum selesai, jadi masih dekok gitu.
2: Iya, memang
1: di finishing, tapi sudah bisa dilintasi. Oh, jadi begitu sampai jembatan ini jeglok, turun sedikit gitu. Harusnya kalau jembatan kan malah naik ya. Jadi masih jeglok turun. Masih ada pembatas jalan di tengah. Itu. Dan sudah lancar, kalau kemarin hanya satu jalur, sekarang sudah dua jalur, tidak ada yang buka tutup. Sementara itu dulu, terima kasih.
3: Selamat pagi. Wah, sementara ya Pekalongan dulu ya Pak Senrot ya. Semarang Pekalongan, Batang masih lancar, ya. Betul. Pantura lancar, kemudian juga di tol apa lagi?
4: Ya cuma di Semarang itu tolnya yang turun itu.
3: Iya, di tol Semarang ABC aja lancar. Saat ini. Tol Semarang Solo, kemudian juga tol Semarang Batang, tol Semarang Demak landai kedua arahnya. Saat ini yang jadi perhatian adalah di
4: turunan kawasan
3: tol Semarang ABC, kawan.
5: Selamat pagi, kawan Rasika. Ini
3: pagi, Bu Heni.
5: Ada apa ya? Turun.
3: Tol, oke, sudah terjawab ya Bu Heni.
4: Ada laka di turun.
6: Saya telat ini, Mas ya. Telat ngerti gini, waduh.
3: Nah, baru berangkat. Saya mau tahu Bapak Ibu kalau masuk mobil ya mbok langsung nyetel kita.
4: Baru berangkat.

BSB. Ada catatan sedikit di lampu merah Hanoman yang ke arah Krapia ya, dari apa bundaran Bali Bandeng menuju ke Krapia, di tepat di jembatan Hanoman itu, di lampu merah Hanoman itu, lajur paling kiri ada truk tangki besar yang mogok. Jadi ada tiga lajur yang terpakai tengah dan paling kanan yang menuju ke Hanomannya. Untuk yang melintas, hati-hati, tetap waspada, tetap jaga jarak. Untuk cuaca cerah.

0: Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa lalu lintas di area Tirtoagung. Ini kondisi sepi, lengang, tidak ada ketersendatan. Dan untuk di Muladidom masih ramai, yaitu masih ada pemberangkatan KKN dari mahasiswa Undip. Ini untuk jalur ke Kota Salatiga, terus ke Sukoharjo dan ke Wonogiri nih Mas, kayaknya sepertinya saya membaca elf-elf itu tulisannya seperti itu. Jadi rombongan KKN menuju ke Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Salatiga. Dan Mas, dan untuk ketersendatan mungkin bagi kawan-kawan bisa mencari jalur alternatif, yaitu lewat Muladidom terus Jalan Banyu Putih itu lurus saja, nanti ketemu jalan baru yang menuju ke Jangli Mas. Mudah-mudahan lancar kalau lewat situ. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Nah, terus pantauan jadi jalan Jangli Undipnya tadi ada Pak Lutfi tuh.
2: Sudah lewat sana ya.
1: Lewat sana betul sampai ngelega ke lewat sana loh ki Pak Lulus Lutfi tadi.
2: Di sana.
1: Kemudian ada update di kawasan Gombelnya nih. Ada Pak Sukadi. Pak Sukadi ngasih informasi Gombel masih lancar kok Mas menurut saya.
2: Oke, terima kasih.
1: Gombel masih lancar. Bagi enggak, Pak Sukadi betul.
2: Agak kredit dikit aja.
1: Di sekitar Bukit Sari tau biasa kredit di situ aja.
2: Kami volume aja.
1: Yes. Nah ternyata Wendy Yuwono juga lewat Gombel. Nih Gombel
3: selamat
1: lancar.
3: Selamat pagi Bun. Selamat pagi Bang Jamal. Jumat 9 ya melaporkan dari Gombel. Ini OTW kemana yo?
1: Selamat tiga.
3: Bung Gombel. Terpantau lancar ya di kedua arahnya.
1: Apa mas daftar ulang?
3: Agak padat aja yang turun tapi
1: yang mandiri.
3: Masih lancar lah ini.
1: Daftar ulang
3: itu terus. Oke.
1: Oke.
3: Begitu ganti. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih. Matur suwun. Kof Wendy, Yuwono, sama Pak Sukadi, Gombel ya kawan tuh. Sementara masih baik untuk Anda yang menghindari, yang ingin menghindari turunan tol Tembalang. Nah ini soalnya Bu Heni Novi sayangnya berarti di koridor mana? Koridor Kota Semarangnya belum lancar Bu Heni.
2: Jalan tolnya masih ada laka dan ada ketersendatan.
1: Nanti Salatiganya keluar Banyumanik saja Bu Heni.
2: Atau keluar Ungaran, nanti lewat Ungarannya sampai dengan Jatingalehnya di luar aja Bu.
1: Atau monggo silahkan. Pokoknya yang perlu jadi sorotan adalah di turunan tol Tembalangnya ya Bu Heni.
2: Nah,
1: dari Salatiga sampai dengan Sukun lancar, jalan Gombel lancar, baru nanti masuk tol ke arah KIC-nya masuk lewat Jatingaleh dulu. Karena di kawasan Tembalangnya sampai dengan sekarang masih
2: trouble, Bu.
1: Padet sekali situasinya.
2: Jangan lupa bawa sangu ya.
1: Ini perhatian banget lu tadi Wendy Yuwono aja enggak digituin kenapa Bu Heni
2: view juga. Ya udah Wendy Yuwono otomatis.
1: Sok ganteng banget lu.
2: Mesti gowo nek Wendy Yuwono wis. Gowo apa sing iso diemplok lah Bu Heni Novi, jangan lupa bawa ini Bu. Cemilan.
1: Gitu ya Bu Heni, sampai dengan Salatiga ke KIC-nya, bisa di Pondo-Pondo dulu nanti menghindari kawasan Tol Semarang ABC-nya masuk di Jatingaleh dulu. Sementara bisa lewat Jalan Setiabudi, Gombel dan sekitarnya, karena laporannya kawan-kawan yang tadi pada antre, kawannya lama banget kok. Belum pada lapor, udah lepas sih.
2: Berarti sudah lebih dari 10 menit ya?
1: Wah lebih pun, kayaknya 20-an menit deh, 20-30 menit deh infonya. Tadi
2: tengah-tengah tol loh padahal itu.
1: Nih Pak Iwan Kendal ki, aku yang ngeri Mas tadi lihat lakanya di kondisi turunan bisnya. Tembalang, lihat kondisi bisnya Mas. Soalnya bak besi dam truknya itu, mohon maaf ya, nyeblok atau masuk ke dalam bisnya ternyata. Itu kemungkinan ya bisnya pasti kencang ya kan, atau remblong, karena kalau aku lihat posisi dam truknya mungkin sedang berhenti di bahu jalan terus ditubruk. Ini yang indikasi ya.
2: Versinya Pak Iwan.
1: Versinya Pak Iwan ya. Tadi saya lihat juga ekornya masih sampai di simpang susun yang di Serondol, yang bawah sampai gerbang tol katanya. Jadi dari simpang susun Serondol sampai simpang susun, hampir simpang susun Jangli ya Kawarasika, yang sedang pada antre di turunan tol Tembalang. Kawan sekali lagi, nah bagaimana aku harus lewat mana berarti jalan Setiabudi Gombelnya masih baik
2: yang masih di luar kan? Lurus aja gak apa-apa gak usah masuk tol dulu, nanti masuknya Jatingaleh.
1: Nah itu tadi ada Pak Sukadi, ada Pak, ada Ko Wendy Yuwono Putro Laksono tadi lewat Gombel masih baik situasi ke

0: dua arahnya kalau arah sih kak, untuk menghindari tembalang ya, yang arah turun. Kalau anda arah sebaliknya ke serondolnya lancar-lancar aja masihan. Nah ini informasi tadi beberapa yang update di Pantura ya, Jeporo dan sekitarnya. Kita absen satu-satu. Pak Andika, Bu Ino, Bu Ayu, Bu Sinta, Bu Uli, Bu Rina,
1: dan Mbak Rohma.
0: Bu Rohma itu sudah pada sampai Jeporo 7.50.
1: Sudah sampai pasukan dangdut katanya.
0: Pasukan dangdut, betul. Kesimpulannya Semarang Jeporo lancar total. Nah ya kalau pagi ya.
1: Andika nih. Siapa?
0: Andika, Bu Ayu dan kawan-kawan yang lain. Lancar arus lalu lintas kedua arahnya. Cuma agak mendung sampai Jeporo nih.
1: Ya, langitnya putih dan ada awan yang menutupi di langit.
2: Kelana Kota.
0: Pak Tito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Jamal.
3: Saya perjalanan dari Brangsong sudah sampai Mangkang.
0: Akhirnya
3: lewati arteri Kaliwungo. Alhamdulillah perjalanan lancar. Tidak ada kemacetan dari arah barat ke timur maupun sebaliknya. Terima kasih.
0: Pak Tito, mau tahu enggak ini informasi pertama Kendal loh dari tadi jam 6?
1: Belum ada.
0: Lah ya Pak Iwan ki sing seko Kendal juga.
1: Infonya malah jalan tol.
0: Infonya sudah sampai tol ya, lancar. Tandanya ini Kendal baru disebut Anda semua kawan-kawan baru Pak Tito ini jam 7.40. Syukurlah kalau Pantura Kendal lancar.
1: Lancar ya Pak ya.
0: Betul. Bu Tati.
4: Pagi Om Jamal Mas Uda.
1: Pagi Bu.
4: Nanggapin jembatan itu di pertigaan panjangan Simongan itu. Ya itu yang kemarin saya laporkan. Sudah dibuka, belum dihalusin, tapi udah buat ini ya, jalan ya, bahkan truk-truk gede aja lewat.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.
5: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Satreskrim Polres Salatiga berhasil mengamankan para pelaku penyerangan dan penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Peristiwa yang terjadi di depan makam ngemplak tersebut mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia akibat luka bakar parah. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, tragedi ini bermula dari saling tantang tawuran antar kelompok pelajar di media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Resmob berhasil meringkus para pelaku serta menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam tanpa izin.
7: Mereka melaksanakan janjian untuk kopi darat di wilayah Jalan Likar, Taman seputar Taman Putusan. Kejadian di tanggal 2 Juli 2026 sekitar pukul 1.30.
6: Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 3 bilah celurit, 1 golok, serta 3 unit sepeda motor. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Mapolres Salatiga guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 2 perkara dengan tersangka berinisial RS. Pemusnahan yang berlangsung di depan rutan di Tahti Polda Jawa Tengah tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh tersangka serta jaksa penuntut umum. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairuz Susanto menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2 paket sabu seberat lebih dari 4 dan 5 gram. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan kristal sabu ke dalam campuran air dan sabun hingga larut, kemudian dibuang ke dalam kloset. Langkah ini menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan barang bukti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241.
8: Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: kita sudah menghubungi Jasa Marga ya Kang Warasiga, untuk detail masih belum bisa dapat disampaikan, tapi untuk penanganan sampai dengan saat ini masih terus dilakukan Kang Warasiga mengenai insiden bus dan juga kendaraan muatan di tol Semarang ABC kilometer 430 turunan Tembalang Kang Warasiga. Detail nanti akan disampaikan oleh pihak berwajib, tapi untuk saat ini Kang Warasiga penanganan masih terus dilakukan upaya
1: proses evakuasi
0: di turunan tol Tembalang. Ketika kita menghubungi di tol Jasa Marga, Kang Warasiga menanyakan update di tol Semarang ABC saat ini, karena Kang Warasiga tahu sudah sampai pelungkeran yang dari tol Semarang Solo ki wis krek di situ.
1: Berarti sudah tembus sampai situ ya?
0: Mm-mm.
1: Pertigaan yang ke arah
0: pertigaan Simang Susun.
1: Aduh, wis.
0: Sudah jadi kilo. Kalau Anda dari tol Semarang Solo ki baru dari atas Simang Susun Interchange Rondol itu sudah grek Kang Warasiga. Nah, ini kemudian langsung pada cerita ki. Tadi kan Pak Yuda Pratama jam 7.15 sampai jam 8 belum lolos ki, langsung udah muncul ki. Budiah Aceh ngasih info saya berhenti jam 7.10 sampai saya WA jam 8 belum lepas. 7 lebih 10 loh.
1: 7.10 nih sampai 8.08 ini.
0: Betul. Pak Robi Aditya juga sama, 7 lebih 12 sampai 8 lebih 10. Akhirnya lepas, pirang jam berarti. Mesak jam.
1: 1 jam.
0: 7.12 sampai 8.10 kok.
1: Nah, ini juga 1 jam kurang 2 menit.
0: Wow, lumayan. 1 jam guys. Polisi
1: dari
0: mobil petugas. Coba kayak apa pantauan terbaru Pak Robi, matur suwun ya update-nya di sana. Mohon maaf kalau sampai antre 1 jam
1: dan masih di posisi
0: iya betul. Nih kawan, posisi di sana, tapi sudah ada derek tuh 1, 2. Medis juga masih standby di sana Kang Warasiga. Jadi memang masih ramai sekali situasi di TKP.
1: Sementara penumpang-penumpang yang tadi kongkos sudah diangkut ini.
0: Oh iya, satu perbedaannya dibanding tadi waktu kita dapat info jam 6.30 sampai jam 7, penumpang yang tadi padat di sepanjang bahu jalan
1: mobil sudah di,
0: itu sudah tidak ada saat
1: sudah
0: ini.
1: Sudah dievakuasi mungkin ke tempat terdekat kesehatan atau apa.
0: Betul. Jadi perbedaannya cuma itu sementara. Mengenai penumpang-penumpang yang tadi pada doting teleler di tepi jalan, bahu jalan itu, saat ini sudah tidak ada. Cuma untuk kendaraan busnya, truknya masih belum ada perubahan. Nih, dari laporannya Pak Robi Aditya yang antre 1 jam, Kang Warasiga. Itu ya informasinya. Matur suwun sekali Pak Robi Aditya, Bu Ajeng Diah. Kok Bu Ajeng Diah? Bu Diah Aceh, ya kan, yang pada antre 45 menit sampai 1 jam. Nah, itu update di jam 8 pagi. Kita menghubungi tol Jasa Marga dan update dari Kang Warasiga Pak Robi Aditya barusan. Yang antre 1 jam.
1: Mending cari jalur alternatif aja.
0: Betul. Lah, alternatifnya mana? Ya sebenarnya nggak alternatif-alternatif banget sih. Masuk tol itu tadi ya. Jalan Setiabudi Gombel, kawan-kawan Rasika mengabarkan masih baik kok. Bahkan tadi Pak Lutfi ki sampai lewat Jangli. Ki kabarnya gimana ki Pak Lutfi ki?
2: Alhamdulillah lancar-lancar ya Mas. Jangli Gok lancar, terus masuk Wahidin juga lancar, terus belok kiri sisinya Mangan Raja juga lancar. Terus masuk Kagok, sampai turun ke Jamungkur, seterusnya juga sangat lancar. Apa karena mungkin tertunda di atas, dari yang ke bawah
1: ke Jamungkur ya.
2: Itu biasanya atau
0: rame atau padat. Ya,
2: ini tadi juga Selo Kagok juga biasanya padat ini tadi.
1: Tapi kan
2: longgar, selo banget.
1: Okay.
2: Ini sudah mau nyebrang Pandanaran, masuk Pegunden, terus sudah sampai
0: kantor.
2: Undennya. Waktu tempuhnya sama Mas, tapi saya enggak tadi enggak hitung jarak tempuhnya ya. Waktu tempuhnya lewat tadi masuk tol terus yang Liudip, waktu tempuhnya sama sampai ke kantor.
0: Enggak ada perubahan. Juga
2: sambil nginguk tadi lewat jalan samping tol itu, yang samping Mula Didum itu memang di tol tadi pas saya lewat jam berapa tadi ya? Itu mandekrek, enggak ada pergerakan pas saya lewat itu tadi. Matur nuwun Mas Jamal.
1: Matur nuwun.
2: Sudah informasinya pagi ini sangat membantu. Terima kasih.
0: Guys, aku mbak mohon pantauannya di pertigaan ada Setiabudi atau pertigaan Serondol ada petugas yang maksudnya ngasih rambu-rambu atau tanda enggak ya? Nyuwun sewu Bapak atau Ibu.
1: Sudah ada tulisan di sana.
0: Soalnya nek antre sampai 1 jam ke ya mesake. Sudah ada polisi kah atau petugas yang ngasih rambu-rambu di pertigaan ada Setiabudi kawan?
1: Pintu masuk tol itu.
0: Ada petugas rambu-rambu atau sign gitu nggak kalau sedang ada kepadatan di Tol Semarang ABC, terutama dari ruas Rondel arah ke Jatinggalehnya? At least di pertigaan ada Setiabudi deh. Ada petugas kah atau mungkin ada, kan ada sign toh di situ? Ada
1: peringatan.
0: Land sign, betul, ada peringatan gitu nggak Bapak
1: di,
0: Ibu?
1: Kayak yang di mana Kerapia itu ya? Nah, itu ada di pinggir jalan ditulis sih.
0: Ada kejadian ini atau apa gitu nggak guys di pertigaan mana pertigaan Tos Rondolnya?
1: Ya, di dekatnya ada itu.
0: Soalnya tadi juga ada masukan dari Kamar Rasika, mosok yo cuma ngandal ke Rasika saja, katanya mbok kalau bisa kalau ada insiden Pak Aditya tuh tadi, kalau bisa kalau disampaikan di awal bukan di gerbang tolnya biar masyarakat tahu ya, kalau ada insiden. Sudah
1: laju masuk soalnya.
0: Lah ya, ya pejane nek ada kawan-kawan Rasika mendengarkan kita bisa langsung
1: bejo pira-pira.
0: Iya, nah, kalau yang denger dangdut atau denger lain coba.
1: Enggak ya, tahu.
0: Kibuhani Novi juga sip. Saya langsung keluar Banyumanik, Mas. Nah, ini sudah masuk Tirto Agung lagi antri di Ngeserep, langsung masuk Jatinggaleh.
1: Nah.
0: Sip, matur suwun
1: Bu Heni. Langkah yang bijaksana Ibu Heni Novi.
0: Pak Ricantono juga, aku tadi dapat informasi di Tol Semarang ABC langsung ke Jalan Pahlawannya muter lewat Meteseh Kedung Mundu Merican lebih baik.
1: Nah, itu lebih bijak itu.
0: Betul. Ada enggak Bapak Ibu di pertigaan ada Setiabudi atau di pertigaan Tol Rondolnya rambu-rambu atau tanda atau petugas yang apa gitu kayak ngasih
1: klebet atau ngasih info
0: klebet gitu tadi, soalnya ini antri sampai 1 jam kok yo
1: kasihan
0: itu
1: ya.
0: Luar biasa loh ini Kamar Rasika, dan sampai dengan saat ini masih, bahkan sampai dengan simpang susun Serondol sana dari Tol Semarang Solo ketersendatannya Kamar Rasika sampai saat
1: itu
0: ini
1: sudah sejauh itu ya.
0: Yes,
3: Bu Nana,
0: itu informasinya saat ini Kamar Rasika update di jam 8 tadi. Masih ada info di bawah jam 8, yuk cepet saja Pak Nunung Edi.
4: Pagi Mas.
0: Pagi.
4: Mohon Mas minta stikernya Mas.
0: Oh boleh, monggo, silakan bisa mampir di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang. Pak Rasmin, nanti detailnya biar di WA ya. Pak Rasmin.
5: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Perjalanan Manyaran ke Kabupaten Semarang lancar, cuaca cerah. Tapi di arah turunan Tembalang mulai exit tol Banyumanik sampai KM430 padat macet.
0: Oke, betul, matur suwun. Evakuasi masih terus dilakukan, Pak Ernawas Indu.
6: Perjalanan lagi Mas Yudha Om Jamal sampai Pasar Payaman ya. Untuk lalu lintasnya lancar pol. Kayaknya itu tadi tersendat tuh cuma satu di bawah ketean, satu lagi lupa tadi di TL ini ya, Lingkar Ambarawa yang dari arah Semarang menuju Magelang. Itu antriannya cukup panjang hari ini, nggak seperti biasanya. Mungkin ada sekitar 100 sampai 200 meter ya sampai ke
1: panjang gitu loh. Tak pikir pirang kilo.
6: Tapi sisanya lancar memang seperti biasa lah.
1: Tak pikir pirang kilo, Pak.
6: Terima kasih.
0: Oh iya, panjangnya Magelang itu berarti 200 meter ki bagi Magelang wis dawa.
1: Wis 100 sampai 200 meter. Wis seling ngucapke karo abut ngono kae padahal itu kalau di Semarang ke arah timur ya belum apa-apa.
0: Ya wis kalau gitu, di satu sisi 1 jam sudah sampai Magelang, di satu sisi 1 jam baru antre di tol.
1: Iya,
0: Semarang dan ABC.
1: Tidak ada ketersendatan, hanya 100-200.
0: Mantap, matur suwun Pak Ernawas Indu, Semarang Magelang ya guys. Lancar-lancar Pak Cipta Adi Kurniawan.
7: Pagi Mas Yud.
1: Pagi
7: Bang Jamal. Mas, pagi ini mau ke Muncul Mas. Boleh sing seger-seger dulu Mas. Semarang. Oh ini panasnya tak karuan.
0: Gitu, jalan-jalan kalau-kalau.
7: Cari sing adem-adem dulu sebelum besokan udah pada berangkat sekolah, libur terakhir Jumat, Sabtu, Senin udah langsung mesti rame Mas, objek wisata.
0: Ini Pak Cipta Adi Kurniawan juga melintas ya, yes. Tapi Pak Cipta Adi ditanjakan memantau dari arah sebaliknya. Belum ada

0: Iya, informasinya. Oh, belum ada nih. Langsung rame nih kawan-kawan Rasika. Pak Adi Pramudito, saya masuk. Saya lewat pertigaan Tol Serondol, belum ada petugas atau belum ada rambu di sana. Sekarang masih antre di Jalan Setiabudi, depan Benteng Raider nih jam 8 masih rame, biasanya lengang. Pak Ali Mahmudi. Pak Adi Pramudito, Pak Ali Mahmudi juga sama, belum ada petugas di sekitar pertigaan Tol Serondol. Yes, matur suwun. Pak Bram juga sama. Di pertigaan ada Setiabudi, justru saya tahu dari Pak Ogah, Mas, yang di Jalan Durian.
1: Ya, untung masih ada Pak Ogah yang baik hati ya.
0: Langsung aku keluar.
1: Mas, macet tolnya misalnya berkemauan, itu mesti ya.
0: Nah, ini katanya Pak Deddy Supardi, iki Jalan Setiabudi juga jadi rapat banget iki, sampai jam 8 soalnya.
1: Ya, gimana wong namanya menjadi jalur alternatif, kok.
0: Mobil, truk, pada lewat sana semua, dan di pertigaan ada Setiabudi tadi nggak ada.
1: Belum ada.
0: Rambu.
1: Rambu maupun petugas ya.
0: Betul sekali. Ini Bu Santi Woroti Asuti juga dapat laporan dari Pak Yosi yang tindak di jalan. Tadi Pak Yosi melintasi belum ada, tapi karena monitor Rasika, yowes alhamdulillah bisa menghindari.
1: Nah, syukurlah itulah gunanya yang sesungguhnya.
0: Yes, nanti kita sampaikan deh mengenai masukan dari kawan Rasika. Kalau bisa warning sign dan juga VMS-nya itu dikasih update juga. Pernah
1: minimal tulisan kayak di Krapia itu ya.
0: Betul nih Pak Rizky Gotek juga. Nah, langsung di foto oke, pertigaan apa? Pertigaan Setiabudinya.
1: Padet.
0: Padet ya, dan belum ada
1: tanda-tanda info. Peringatan.
0: Berarti masih dari Rasi Katok dari tadi. Mengenai informasi kejadian di...
1: Sama dari mulut ke mulut dengan Pak Oga.
0: Iya. Pak Oga dari... Tahu dari mana menurutmu Pak Oga?
1: Iya, Pak Oga memang tahu dari Rasi Ka. Pak Oga ngasih tahu para pengguna jalan.
0: Asik.
1: Terima kasih Pak Oga.
0: Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Hari ini absen ya Bung, dari SMA 2 Demak menuju Kepulauan. Ini sudah sampai di desa Bakung, tepatnya SMA 1 Negeri Mijen. Lalu lintasnya dari Demak menuju Kepulauan sementara ini masih lancar di jam 7 lebih 35 menit. Untuk cuaca agak sedikit kelihatan mendung-mendung tipis. Semoga aja ada hujan ya, Mas Yuda.
0: Kamu nggak pengen hujan?
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, untuk memberikan suasana dingin gitu, Pak ya.
0: Nanti kotor Yuda, mobilnya.
2: Pas waktu ke Jepara pasti lihat kan di area proyek ini kan ada proyek pengurukan. Ini tanah-tanah yang dari Sungai Wulan dibuang ke sini. Ini tepatnya di sebelum Sungai Wulan atau sebelumnya pabrik roti Jordan. Ini kalau siang hari sekitar jam 12 jam 1 itu debunya Masya Allah banget, sangat bikin agak gimana gitu. Ini dengar-dengar sih Mas Yuda, ini pabrik Jordannya, pabrik roti, dengar-dengar ini 5 tahun ke depan bakal jadi pabrik semua ini Mas Yuda.
0: Oh, berarti diuruk untuk jadi lahan.
2: Mungkin debunya ini udah ada debu yang berterbangan Mas Yuda. Mungkin belum terlalu kelihatan ya di kamera. Dengar-dengarnya sih begitu, 5 tahun ke depan bakal jadi pabrik. Apakah benar? Kita tunggu 5 tahun ke depan. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Matur suwun Pak Wahyu, informasi dari Jeporonya ya. Nah ini Pak Arif, Jeporo terjawab ya Pak Arif. Tuh Pak Wahyu perjalanan sudah ngacir aja tuh Semarang Jeporonya. Ini Pak Arif Jeporo, dari Jeporo saya mau lanjut ke Semarang hingga Cilacap. Wis Jeporo Semarangnya nggak perlu lewat mana-mana.
1: Lancar Pak.
0: Lancar masihan. Pak Slamet Li juga dari perjalanan eksit tol Demak arah Kudus Jeporo sudah lancar. Perbaikan di jembatan Kandilangu sudah rampung.
1: Wah syukurlah.
0: Di Jalan Lingkar Demak. Oh iya, tadi ada kawan Rasika yang tanya Lingkar Demak ya.
1: Yang di Kandilangu gimana?
0: Yes.
1: Ini lancar.
0: Lancar ya, kawan. Jembatan Kadilangu Lingkar Demak, dua lajur di jalur arah ke Kudus, patinya sudah mengalir saja, ngacir Ngawarasika. Tidak ada hambatan atau pekerjaan jalan yang berlangsung. Gitu. Matur suwun ya, Pak Slametli.
1: Yang mau ke Cilacap juga kayaknya masih lancar aja, bisa lewat.
0: Ya mengkopi laporannya Pak Rawasindu toh.
1: Iya, kalau yang mau lewat Magelang atau mau lewat tol langsung nanti
0: Prambanan.
1: Keluar di Pemalang, kemudian ke arah selatan, langsung tembus Cilacap juga bisa. Anda bisa memilih kalau lewat tol nanti lewat Pemalang atau mau lewat Magelang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap.
0: Nah, monggo, itu Semarang Pemalang lewat tolnya lancar, Semarang Magelangnya juga lancar. Silahkan Anda memilih mana, dua-duanya masih lancar di jalur yang bisa kita pantau ya.
1: Iya, dan lebih cepat mana itu tergantung Anda.
0: Oh, kok tergantung Anda? Tergantung gasnya.
1: Iya, tergantung Anda kecepatannya. Kalau lewat tol tentunya juga bisa cepat, tapi juga imbasnya ada yang harus dikeluarkan, yaitu berbayar.
0: Pak Eko, tanah Mas.
3: Halo Mas Yudha, Bung Jamal. Halo. Mau tanya soal aturan di jalan tol itu kan ada papan bertulisan maksimal 80 kilo, maksimal 100 kilo. Nah, kita kalau sebagai pengendara mobil sudah di lajur kanan, sudah di kecepatan maksimal, sudah betul atau tidak? Seumpama di belakang ada yang ngedim-ngedim atau yang ngakson, itu kita harus banding ke kiri atau tetap di lajur kanan aja,
0: tetap
3: di
0: double
3: kick gitu. Soalnya tempo hari saya gitu juga, jadi serba bingung saya ngikutin kecepatan mereka juga, was-was juga mau banding kiri, terus nanti kalau udah kosong banding kanan lagi juga repot juga ya.
0: Oke, langsung saja dijawab, tetap saja nanti ketika ada kejadian sesuatu Anda menang, karena Anda yang patuh aturan sesuai kecepatan maksimal di ruas tol tersebut. Gitu, Pak Eko. Bu Santi?
4: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yudha. Menginfokan aja tadi setelah dengar radio, saya langsung lewat Gombel, terus masuk ke Jatingaleh, lancar. Cuman untuk tol Jatingaleh, kerapiaknya lancar, aman. Terima kasih.
0: Matur suwun, syukurlah kalau gitu kayak Bu Heri Novi persis toh berarti. Langsung keluar Banyumane. Kemudian ada kawan di 444.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bang Jamal.
1: Pagi, Pak.
5: Bang Yudha. Melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Demak. Kondisi lancar. Ramai pengendara sepeda motor yang akan menuju ke tempat kerja. Begitu dilaporkan pada pagi ini untuk kawan Rasika yang akan menuju ke arah Demak dari Semarang, terpantau lancar. Demikian kawan Rasika, saya laporkan. Selamat pagi dan tetap waspada.
0: Matur suwun infonya. Ini ada Pak Pak Fahri nih. Bukan Pak Fahri Khairuddin Fahri ya, tapi Pak Fahri Weleri. Selamat pagi, Pak Fahri. Pak Aldi, Michael.
6: Selamat pagi, Bung Yudha, Bung Jamal. Selamat pagi, Rasika. Melaporkan perjalanan dari Pekalongan tujuan Rumah Sakit Sultan Hamengkubuwono. Posisi sekarang sudah masuk tol Weleri. Sebagai catatan, ada terjadi laka di pintu tol KITP atau turun dari Alas Reban. Mobil truk bermuatan batu bata putih sama R3 coklat. Cuma mobil truknya itu melintang di jalan tengah-tengah. Harap berhati-hati. Sudah ada petugasnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Untuk perjalanan sampai tol lancar.
0: Nah, itu update terbaru mengenai tabrakan tadi ya, yang ternyata melibatkan truk dan mobil. Berarti muatan kandel yang diceritakan Kawarasika tadi itu kandel ki batu, bata.
1: Mantap.
0: Betul, yang di kawasan Alas Roban kawan, di pertigaan masuk kawasan industri terpadu Batang. Di sana lalu lintasnya dan sudah ada pengaturan jalan. Wah, kisah dia ya, guys, yang udah ngasih informasi di turunan Tembalang semuanya. Pak Yosi ini memantau di turunan Tembalang juga lagi evakuasi ya. Di kilometer 419, kemudian...
1: 419 ya.
0: Ekornya turunan sama. Tembalang 419. 430 ada maksudnya.
1: Iya, ya, mungkin maksudnya 430.
0: Iya kali. Ini pun matur suwun, proses evakuasi di turunan tol Tembalang masih
1: 429.
0: Terus. 429. Oh iya kali. 429 betul. Mbak Kandida juga aku antrenya 1 jam juga.
1: Aduh. Tetap dangdut. Suaranya iya. Kombinasi sirine ya, Mbak.
0: Wah, luar biasa sekali, karena skalanya kayaknya insidennya cukup besar ya, kawan.
1: Masalahnya yang ditabrak dan yang menabrak itu gede-gede.
0: Makanya
1: dan evakuasinya butuh waktu, butuh effort.
0: Busnya juga kerusakannya juga cukup parah ya. Ini Pak Yuda Pratama ya, aku berarti totalnya 1 jam 15 lebih, menit. 1 jam 15 menit. Petugas, derek, ambulans, ada banyak mobil pribadi di bahu jalan juga membantu evakuasi penumpang. Sampai dengan saat ini, Kawan Rasika. Ini katanya Mbak Kandida, Mas, lihat toh Mas, sampai ada yang dodolan gitu loh, di tol. Dodolan?
1: Boleh, emang boleh. Ini kerupuk.
0: Sampai ada yang jualan nih, Kawan Rasika, di tol Semarang ABC turunan Tembalang katanya. Ini yang difotokan Mbak Kandida, dodol kerupuk.
1: Ini kerupuk Palembang ya.
0: Es teh belum ada. Nek sama manis sampai antri 1 jam.
1: Kayak tontonan, baik.
0: Makane. Wah, luar biasa nih, pada antre 1 jam semua. Ki, yakin aku pasti pada telat ini Bapak Ibu semua ya.
1: Langsung telepon kantor dulu ya.
0: Yang pada antre 1 jam
1: terjebak di tengah kepadatan dan tengah kemacetan.
0: Kalau pimpinan Anda tidak percaya, kini suruh ngomong sama kita berdua, sama Rasika.
1: Enggak, suruh dengerin Rasika.
0: Nah, pimpinan Anda tidak percaya, kini suruh, kan ada saksinya, Rasika Kelana Kota.
1: Atau ambil di sosmed kita tentang gambar-gambarnya.
0: Betul.
1: Sosokan.
0: Berarti ini Kawan Rasika pede banget. Lu siapa? Iya.
1: Ini sudah dengerin Rasika langsung di 105,6 FM.
0: Iya betul. Ini kita berdua siap jadi saksi kalau pimpinan Anda tetap ngeyel, rak percaya alasannya ya.
1: Lagi tersendat, Pak. Lagi tersendat. Oh iya, maaf ya Rasika.
0: Oh Rasika tau, ya wis aku percaya Rasika.
1: Terpercaya kok. Emang lu siapa?
0: Lah dia sampai antrenya 1 jam 15 menit, mesti fix telat tau ya.
1: Iya, telat ini wis.
0: Kalau mungkin kawan-kawan Rasika siap-siap waktu cadangan 20 menit, 30 menit antrenya 1 jam.
1: Sekarang kantor langsung gabruk neng kursi meja ya.
0: Makanya
1: gaweane wis numpuk.
0: Gawiannya wis numpuk, bosku gak percaya nih aku telat karena macet. Jalan
1: telat, ya bedo perengat-perengut ya.
0: Ini Pak Niko juga memantau ini, jang arah naik toh juga rendet mas, soalnya banyak kendaraan banyak yang pada ngingok.
1: Melihat, banyak yang moto-moto, yang nyoting-nyoting, ya itulah imbas dari sebuah laka lantas yang ada di jalan, dua arah.
0: Pak Adi Nugroho sih keluar Tembalang menuju Universitas Diponegoro ya. Maaf, Pak Ogah yang di pintu masuk Undip Tembalang udah kasir woro-woro tuh. Macet-macet. Nah,
1: yang betul-betul kawan Rasika ini Pak Ogahnya.
0: Masuk saya ngei informasi macet berarti satu Rasika, dua Pak Ogah di Durian sama Tembalang.
1: Tembalang. Pak, tole macet tonton laka mesti ngono mesti.
0: Lah iya. Ya wis sepi kok yang masuk tol Mas. Yang pada lewat di gerbang tol Tembalang nyaris nggak ada, lurus ke Ngesrep atau belok ke Jalan Bukit Sari.
1: Ya lebih baik begitu daripada antri 1 jam.
0: Iya ya guys, 1 jam ya kawan.
1: Kok Pantura?
0: Pak Ervi, Pantura wis sekarang antrenya pada ngancir-ngancir semua.
7: Selamat pagi Rasika. Ini saya tadi lewat jembatan tol Tembalang yang dari Ngesrep ke arah Undip, ngeliat mobil-mobil parkir di jalan tol. Mas, Mbok, saya tuh sudah bolak-balik ngomong ke pengelola tol segala macam. Itu kalau pagi itu truk itu berjajar banyak sekali, Mas. Dari toko ada sampai ke bawahnya jembatan Jangli Golf itu berjajar-jajar, itu kan berbahaya. Belum lagi yang di tikungan menuju ke arah Jatingaleh. Itu kalau pagi banyak banget, Mas. Sudah kemarin ada yang kejadian di dekat pintu tol, bekas pintu tol Tembalang juga kejadian kemarin. Nah, Mbok yo, Mbok do tertib itu kan bahaya itu, Mas. Matur nuwun. Okay. Bang Jamal, Mas Yuda, efek kemacetan jalan tol ini turunan Gombel macetnya tersedaknya sudah sampai Banteng Riders. Yang turun ya, yang turun sudah sampai Banteng Riders. Lalu Patung Kuda kemacetan sudah hampir sampai pintu gerbang Serondol Bumi Indah. Jadi ya kurang lebih sekitar 400 meter ya. Traffic light Patung Kuda yang menuju turun semua nih ya.
1: Tentara.
7: Begitu, melaporkan. Maturun.
0: Oke. Nih Pak Deddy Supardi juga sama, Jalan Setiabudi sudah mulai padat situasinya, Jalan Setiabudi Kota Semarang ya. Pak Nanang usulannya kalau keluar Banyumanik toh guys, daripada ke Setiabudi mending masuk Undip aja, Fakultas Psikologi turun di Jangli nih katanya Pak Nanang. Sementara baru satu tadi laporannya Pak Lutfi guys, lancar situasinya di sana. Pak Heri Kristanto, selamat pagi. Wah ini Pak Heri Kristanto mau tindakan kemana nih? Mohon info tol Semarang arah Jakarta. Wah, lancar Pak tol Semarang Batangnya sementara.
1: Kalau dari Semarang kota ke Jakarta lancar, asal jangan dari Tembalang.
0: Asalkan tidak dari Tembalang Pak Heri wis lancar. Nanti masuk ke Jakartanya bisa masuk Jatinggaleh aja.
1: Kerapiak ya, Pak.
0: Kerapiak juga oke. Tol Semarang Batang kedua arah masih lancar situasinya saat ini. Wah, ramainya. Ini ada Pak Rizky Kotek juga ngasih informasi Jalan Setiabudi dari Benteng Rider juga semakin panjang antriannya. Kawan di 3212 kemarin minibus mogok, sekarang truk masir mogok di Jalan Pantura Wali Songo sebelum traffic light KIW diperparah traffic light. Pak Tung, selamat pagi. Ada truk mogok daerah Karanganyar sebelum KIW Kendal arah Semarang, maju sedikit kiri jalan banyak truk antri solar. Pak Ahmad Habibi, alhamdulillah saya sudah sampai Jeporong lancar. Pak Reza Mahardika di Kali Pancur Mas.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini melintas di tanjakan Kali Pancur ini. Ada salah satu truk muatan tanah yang ambrol nih, jatuh semua ini muatannya, ini meluber ke jalan, bikin macet ini bisa-bisa ini ya Allah.
0: Muatannya ambrol.
8: Begitu repotnya Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini di tanjakan Kali Pancur, selamat pagi.
1: Oke. Jadi baknya itu nggak kuat jebol.
0: Wes, bentar lagi juga akan muncul di info kejadian atau dinas kekeruwetan nih mesti.
1: Jadi jebol sehingga tanahnya utah semua tuh.
0: Sesuai yang ditakutkan oleh banyak masyarakat toh.
1: Untung di belakangnya tuh pas nggak ada mobil yang sedekat ya deket kan.
0: Nah, ya.
1: Bisa mengganggu dan mencelakai tuh.
0: Pak Eko Chandra.
9: Assalamualaikum. Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bunda Jamal dan selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli alias Kendal Lantai 2. Ramai lancar. Cuaca cerah banget. Ini menuju ke Purwodadi. Oh iya, dari Krapiak ke Gayam Sari amankah?
0: Oh, aman. Lancar.
9: Macet, Bang. Mohon infonya. Okay.
0: Lancar saja.
1: Lancar.
0: Betul, lancar aja. Jatinggaleh, Krapiak, Gayam Sari lancar. Yang tersedat adalah ruas Rondol arah Janglinya.
1: Itu aja.
0: Pak Arif Jeporo juga. Tadi saya melihat Krapiak kijang kapsul pecah ban kiri jalan, posisinya agak membahayakan di Jatinggaleh arah Krapiak kilometer 425 katanya Pak Arif. Nih langsung ada kawara sikawah matur suwun ya informasinya di kawasan Gombel dan sekitarnya. Bu Yeni juga antri dari jam 7.10 kimas, aku 8, sampai 8.30 belum.
1: Waduh,
0: lepas
1: ini jam lebih kalau ini
0: makane. Terus berarti ya mohon maaf ya kalau Anda juga baru mendengarkan kita, ini insidennya sejak tadi jam 6.20 ngawara sika terus kita sampaikan dan update-nya sampai dengan sekarang masih panjang dan kemudian berimbas hingga ke Jalan Setiabudinya nih yang sudah mulai ramai yang menuju arah turun ke kota Semarang dari Banyumanik, dari Serondol, ngawara sika padet. Jadi sementara itu dulu ya kawan Rasika dan mohon maaf sekali aku disclaimer ya, aku tidak akan bisa memunculkan semua atensi Anda. Jadi nanti akan kita cek deh informasi mana yang akan kita munculkan, tetap di Kelana Kota masih ada waktu sampai jam 9 pagi. Kita ke pariwara dulu.
10: Rasika FM.
11: Pok, tima EDW, lare wangi renti mbak.
12: Mbak Siti, pok.
11: Iya, Mbak Siti.
12: Mbak Siti ini loro.
11: Lah, loro apa sih?
12: Loro tumor, mbak.
11: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombok, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
14: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap di orang pintar?
15: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
14: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
15: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
14: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
15: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
14: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
15: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
14: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
15: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
14: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
16: Hanya di Supermase.
17: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
18: Baik guru.
17: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
17: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
18: Aduh guru,
17: kamu kenapa?
18: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
19: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
20: Delapan delapan koma sembilan FM.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Loh, lho, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
1: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Otaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kawasan kota lama Semarang dan Candi Prambanan sukses menjadi dua destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mencatat, kedua objek wisata ini meraih jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama periode libur sekolah. Berdasarkan data sementara, Kota Lama Semarang menempati posisi pertama dengan lebih dari 275.000 kunjungan. Sementara Candi Prambanan di Kabupaten Klaten di peringkat kedua dengan lebih dari 251.000 wisatawan. Posisi berikutnya diikuti oleh wisata religi Makam Syekh Maulana Maghribi Batang, kawasan Dieng, serta Rowo Jombor. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyatakan angka kunjungan ini masih akan terus bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang, setelah seluruh data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap. Operasi Desa Merah Putih di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, kini diusulkan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di lereng Gunung Prau dengan ketinggian 1.380 meter di atas permukaan laut, dinilai memiliki potensi geografis untuk dikembangkan berbasis wisata alam. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Edi Sulistio Bramianto menyatakan, koperasi di kawasan pegunungan memang membutuhkan pendekatan berbeda. Kondisi yang jauh dari pusat keramaian justru harus disiasati dengan inovasi usaha agar aktivitas ekonomi warga tetap tumbuh. Guna mendukung langkah itu, pihaknya akan memberikan pendampingan pelatihan pengolahan potensi lokal. Selain itu, Kopdes Kediten juga didorong menjalin kemitraan dengan BUMN maupun perbankan untuk memperkuat akses permodalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 4.620 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Diponegoro Semarang untuk mendukung program Kecamatan Berdaya. Ribuan mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke 10 kabupaten kota guna membantu memetakan persoalan sekaligus potensi desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keterlibatan mahasiswa sangat membantu Pemprov dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi real di lapangan. Rektor Undip Suharnomo menambahkan program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah mulai dari penguatan UMKM, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Sudah enggak ada. Jadi pertigaan tol Setiabudi atau pertigaan tol Serondol di Jalan Setiabudi sudah sampai pintu masuk tol ada. Benar berarti. Wow, ngeri sekali kemacetannya karena insiden lakanya juga skalanya cukup besar. Sampai dengan sekarang belum ada, kita belum menerima rilis ya mengenai detail informasi kejadian di sana karena proses penanganan masih berlangsung. Jadi kita buka lalu lintasnya dulu, baru nanti ketika sudah ada update kita akan segera sampaikan untuk Anda, mengingat posisi busnya tadi waktu awal kejadian penumpangnya cukup banyak ya Kawan Rasika di sana. Ini Pak Puji Waluyo ngasih info di pertigaan ada Setiabudi, betul ya, antriannya sudah sampai pintu masuk tol ada. Yes, beruntunglah Anda-Anda yang mendengarkan aku ya, jadi bisa langsung antisipasi. Nah, yang lainnya ya mungkin paling itu tadi yang pada antri-antri. Pak Airi Pudak Payung ini loh, aku langsung les jalan Imam Suparto Sigar Bencah wae. Oh gitu, Pak Heri. Mana-mana dari tol Semarangnya. Ini Pak Heri Pudak Payung lewat jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang. Ketok dari bawah di atas di tol mandek. Pantauannya Pak Heri Pudak Payung. Pak Heri, mobil putih rak ngrungokke aku koyone ya Pak Heri ya Pak. Setuju nggak Pak? Langsung belok kiri yuk. Nggak bercanda Kawan Rasika, terserah Anda mau di mobil mau denger apa. Tapi semoga informasi ini bisa semakin tersebar luas ya, dari apa yang aku sampaikan lewat kawan-kawan Rasika yang mendengarkan ya. Lewat aku, lewat Anda yang mendengarkan Rasika ya. Silahkan disebarkan ke grup keluarga, grup kantor, grup saudara. Monggo silahkan, biar banyak kawan yang semakin terinfo, semakin banyak terinfo tentang jalan Kawan Rasika. Mungkin memang kawan-kawan Rasika yang lain lebih memilih untuk mendengarkan lagu dangdut atau yang lain, gak apa-apa banget. Tapi aku percaya lewat kawan Rasika yang mendengarkan kita setiap pagi, siang, sore, malam, ketika ada sesuatu pasti juga akan langsung diteruskan agar kawan-kawan yang lainnya juga bisa mendapatkan infonya. Mohon maaf ya kawan Rasika, aku banyak menutup informasi di bawah jam 9 tadi. Cuma aku menyimpan dua laporan. Yang pertama adalah Bu Heni Novi yang di bawah jam 9 tadi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan Kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini lancar semuanya ya, dari Salatiga menuju ke KI. Memberikan informasi dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.46 ini saya waktu sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Mas Yuda, Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Matur suwun Bu Heni Novi. Tepat waktu nih Bu Heni Novi nih kawan Rasika, masuk jam 9, 8.40 sudah sampai KIC ya, karena tadi menghindari kawasan tol turunan Tembalang. Kemudian informasi kedua yang aku masih simpan tadi di bawah jam 9 ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ngasih informasi di Cepiring, Kendal. Di kawasan Jalan Pantura Cepiring, Kabupaten Kendal, perjalanan dari Semarang ramai lancar tak Pak Wahyudi? Ini Pak Wahyudi kan dari KIW nih. Dari KIW ngambil barang untuk nanti dilanjutkan menuju arah ke barat, sudah sampai kawasan Cepiring Kendal, dua arah secara umum ramai lancar. Ini di atas apa menjelang jam 9 tadi, kepadatan di perbaikan jalan di Pantura Gringsing yang arah Semarang sudah mulai rapet ya. Ini sepanjang kurang lebih 1 menit videonya Pak Wahyudi di Pantura Gringsing Batang arah ke Kendal atau arah Semarang yang sedang ada penyempitan karena peningkatan mutu jalan. Hampir 1 menit ki truk kabeh ra ono mobil. Sama sekali, serius. Nih, Anda tonton sendiri kalau Anda sedang nonton. 1 menit di mana? 1 menit videonya Pak Wahyudi di Gringsing ki bener-bener truk kawar asik kaki botengnya arah Semarang. Anda bisa menonton di mana? Di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Mungkin saat ini sedang menyaksikan. Guys, jalannya masih kayak gini. Padahal aku tuh sudah menyiapkan hari ini Westlife sesuai janjiku. Tapi koyonya kok belum bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena kondisi jalannya masih seperti ini. Kita make sure dulu kawan Rasika sampai dengan kawasan Tol Semarang ABC-nya baik dan landai. Matur suwun ya Bu Heni Novi sama Pak Wahyudi yang di bawah jam 9 tadi atensinya, ya kan? Dan selain itu, mohon maaf sudah aku tutup ya informasi di bawah jam 9. Aku langsung buka update di atas jam 9 untuk pantauan terbarunya bagaimana. Tapi sebelumnya kita buka headline di News Flash. Ada informasi apa saat ini? News Flash.

0: Menteri Kesehatan menetapkan target strategis nasional untuk memutus ketergantungan impor bahan baku farmasi dengan menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 jenis antigen vaksin secara mandiri sebelum tahun 2029. Strategi ini diwujudkan melalui kolaborasi antara badan usaha milik negara farmasi, industri swasta domestik, dan lembaga riset global untuk mempercepat proses transfer teknologi manufaktur vaksin canggih. Demikian News Friends.
1: Update kawan, kita dapat informasi jam 9.15. Ada Pak Fajar Cahyadi. Selamat pagi, update dari turunan tol Tembalang ya. Kendaraan yang terlibat laka sudah tidak ada di TKP. Lokasi informasinya sudah bersih dari dua kendaraan yang terlibat insiden. Tinggal mengurai kemacetan jam 9.15 nih Pak Fajar Cahyadi lewat. Wah, lah pertanyaanku tadi Pak Fajar Cahyadi antri berapa lama pun? Satu jam juga. Ini update kawan di turunan Tembalang yang antrenya tadi sampai dengan pintu masuk Srondol, kemudian yang antrenya sampai dengan gerbang tol Banyumanik kawan. Nah ini informasi dari titik TKP laka di turunan Tembalang, kedua kendaraan yang terlibat laka sudah tidak ada. Ini Pak Fajar Cahyadi ngasih info setelah antre 1 jam 15 menit ini. Pak Fajar Cahyadi ya yang ngasih informasi ki Pak Fajar telat pora iki le ngajar. Matur suwun ya Pak Fajar Cahyadi untuk informasi jaya antre 1 jam 15 menit dan update saat ini kawan, posisi kedua kendaraan di TKP-nya di turunan Tembalang sudah tidak ada informasinya. Itu satu kabar gembira ya di jam 9 pagi ini. Semuanya ya Pak Fajar, itu yang menanyakan turunan Tembalang, menanyakan Banyumanik, menanyakan Srondol, ini penyebabnya. Sejak tadi jam berapa? 6.20 kita mencarat. Sampai dengan saat ini. Matur suwun ya Pak Fajar Cahyadi infonya. Nah ini Bu Nurul Huda, akibat laka bis dan truk di turunan Tembalang sudah sampai pintu tol Banyumanik. Ini Bu Nurul Huda ngasih informasi dari jalur sebaliknya ya. Wih luar biasa. Kok ini ter ini ya di Kelana Kota Pagi ya, terluar biasa kepadatannya. Imbas di turunan Tembalang yang dari tadi kita sampaikan terus update-nya per segmen, saat ini rekor ini sampai gerbang tol Banyumanik. Sudah sampai tol Semarang Solo.
2: Sampai pintu tol ini.
1: Banyumanik.
2: Banyumanik.
1: Oke. Nggih, matur suwun informasinya Bu Nurul yang ngirim video Bu Nurul tapi yang menyuarakan Bapak. Matur suwun. Kemudian ada Bu Depati. Oh, sip, matur suwun Bu Depati masih ingat toh ternyata. Pak Fat selamat pagi. Oke, matur suwun Pak Saiful Anis. Aku geser dulu ke jalur yang lain ya. Ini ada Pak Saiful Anis, selamat pagi maksud Mas Jamal. Ini dari traffic light Botorejo Demak arah Semarang tersendat. Waduh. Waduh, lingkar Demak kok ada kepadatan arah Semarang nih. Ini katanya Pak Saiful Anis di jembatan Kadilangu, saat ini pemeliharaan jalannya sudah geser arah Semarang ya. Jadi yang arah kan kemarin satu minggu yang arah ke enggak sampai satu minggu, Ding. Dari Senin sampai Rebo ya. Dari Senin sampai Rebo di Jalan Lingkar Demak, pemeliharaan jalannya kan kemarin di jalur arah menuju ke Kudus tuh di jembatan Kadilangu. Nah hari ini kawan, katanya pantauan siang hari ini dari Pak Saiful Anis sudah mulai persiapan yang arah Semarang nih, alat yang kayak robotnya, aku nggak tahu nama alatnya apa. Alat yang ada moncongnya di depan panjang dan koyo robot lah gitu modelnya, sudah berhenti di sekitar jembatan Kadilangu untuk persiapan pemeliharaan jalan. Nah Pak Dani terjawab ya, Pak Dani Lingkar Demak arah Semarang, karena persiapan pemeliharaan jalan sudah mulai dilakukan. Pak Agus Hasan, nah barusan terinfo ya, satu lokasi dari Jeporo ke Semarang berarti Lingkar Demak tuh menjelang jembatan Kadilangu sudah mulai rapet karena sudah mulai persiapan pemeliharaan di sekitar jembatan Kadilangu, Jalan Lingkar Demak yang arah Semarang yang tempo hari dilakukan pemeliharaan yang arah Kudus sekarang sudah geser ke arah Semarang. Itu infonya, kemudian aku bersama Pak Dayu.
3: Pagi Mas Yuda, ada jam 9.09 dan sampai titik 3-an berjajar 3. Tadi saya jam 8.40 keluar dari kantor menuju ke Arisa Mandiri Karangawen, nyalain mobil, restart daily check, nyalain radio,
1: terus
3: klasika muncul kalau macetnya panjang di tol, lah saya langsung ambil jalan Sigben menuju ke Karangawen. Matur nuwun Rasika, matur nuwun Pelana Kota. Mas, saya cuma bingung aja, turunan Tembalang itu kan kayak jadi apa ya, rutinitas kecelakaan, dan bisa dikatakan hampir mirip lah kejadian-kejadiannya, kronologisnya, kaosnya itu apa orang BPJTN itu apa yang orang pengen uang selamat apa ya gitu kan? Karena kecelakaan itu selalu tiga ngano mas, tiga unsur, 79%-nya itu tindakan tidak amannya, 20% kondisi tidak aman, 1% alau alam atau takdir yang bisa dilakukan oleh BPJTN atau pengelola jalan tol, KNKT, apapun itu yang digaji oleh pajak kita yang segitu banyak tiap bulan itu kan untuk melakukan 99%-nya memastikan kejadian kondisi tidak aman yang tidak ada, memastikan tindakan tidak amannya dicegah, karena ini jalan tol bukan jalan umum gitu loh. Kalau jalan tol itu sebelum masuk kan udah bisa dilakukan pengetatan atau apa oleh, karena itu kan jalur khusus ya, berbayar. Itu satu orang yang kelalaian, karena bagi saya kecelakaan itu tidak ada yang takdir, takdir cuma 1%, jangan nyalahkan Tuhan lah. 79%-nya itu bisa kita kendalikan. Itu prinsip bagi kami dulu yang orang di proyek, di pertambangan itu selalu seperti itu. Jadi kecelakaan itu bukan takdir, gitu kan? Jadi apa yang nggak punya instrumen kontrol ketaatan, atau memang bangsa kita itu memang sukanya seperti itu ya? Kita hidup hanya untuk korektif, tidak pernah mau berusaha untuk preventif. Percuma belajar defensive driving, percuma itu semua kalau kejadian di jalan tol seperti itu masih terjadi. Karena apa? Saya tidak mau bawa jalan umum ya. Ya namanya jalan umum kita mau apa? Tidak ada kontrol, kita hanya mengandalkan rambu-rambu jalan yang kadang kurang jelas dan sebagainya. Tapi kalau tol itu berbayar mas, berbayar, dia bisa naikin harga tarif per kilonya itu dengan alasan perawatan, peningkatan mutu, peningkatan keselamatan. Tapi yuk, di turunan Gombel itu rutin ya, menurut saya.
1: Turunan tol Tembalang ya.
3: Gitu kan? Itu saya aja mas, saya masih pertanyaan sampai sekarang. Saya bingung ya, benar, bingung, sumpah bingung. Ya, itu Mas Yud, saya udah sampai di mana di mana? Pertigaan Rawosari yang Karang Rawoseneng. Itu Mas Yud, matur nuwun, selamat pagi, salam sehat
1: bagi kita semua. Insight-nya. Yeah, thank you so much atas sorotannya ya. Pak Dayu tadi juga sempat ada atensi dari kawan kita sekarang di turunan tol Tembalang itu kayaknya sekarang jadi TKP rawan, perlu adanya informasi tambahan kalau jalur tersebut adalah jalur rawan gitu kan, dan apa imbauan-imbauannya kayaknya perlu dipasang. Tadi juga kita dapat atensi seperti itu, menyoroti kejadian yang dalam tanda petik berulang di kawasan ya entah tanjakan atau turunan tol Tembalang di tol Semarang ABC. Matruson, dan sekali lagi update di jam 9.15 kawan, tadi kita dapat laporan dari Pak Fajar Cahyadi, itu kedua kendaraan yang terlibat laka di TKP sudah tidak ada. Jadi merah-merahnya jalan tol Semarang ABC yang bahkan sampai mengular hingga ke gerbang tol Banyumanik ya, sudah mulai agak ya harap menunggu yang awaraska bentar lagi terurai, yang kita harapkan karena dari TKP-nya sendiri tinggal pembersihan jalan dan sisa-sisa laka lantasnya. Pak Chandra Sandro.
4: Selamat pagi Mas Yuda, menginfokan dari Jalur Barat. Terpantau KIW sudah menunjukkan pesonanya, ini sudah mengular panjang. Kalau dari Barat, antrian mulai dari setelah Hino. Untuk Hino, ujungnya di TL KIW, tapi yang bikin tersendat itu karena antrian pom bensin sebelum TL KIW Mas Yuda, okay. Karena lajurnya menyempit. Gitu Mas Yuda, info sementara. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Chandra Sandro, Pak Al Zikri.
5: dan itu sudah disiapkan.
6: Petagi mas, sudah ini di TL Anuman yang ke arah Krapyak. Ada truk mogok yang satu berhenti nemenin posisi di sebelah kiri, tapi tadi sudah ada ketersendatan, saya sudah kenal ketersendatan sampai di depan buah, toko buah itu. Itu. Terima kasih.
1: Jalan Seliwangi ya. Oke, di copy Pak Al-Zikri, Pak Dedi.
5: Guys, ini tuh aku lihat dari kamera CCTV sih. Ini aku lihat dari kamera CCTV. Masuk
1: TikTok. Pak, sebentar-bentar, tapi aku tuh jujur malu ya kalau dengar laporan ki sampai bis-bis, truk-truk pada lurus ke Jalan Setia Budi, Kawarasika ya.
7: Mas Yuda,
1: yeah.
7: Saya putuskan lewat Setia Budi konvensional.
1: Tapi rapat juga?
7: Ya, merambat sih.
1: Oh, merambat aja.
7: Mungkin lebih baik daripada yang di tol. Mungkin nih. Tapi nggak tahu juga. Kita lihat saja.
1: Lebih baik kok, Pak Dad.
7: Matur suwun mas.
1: Matur suwun. Tadi kalau kita dapat info dari Bu Heni, kemudian juga Bu Sopo mau ya, yang kurang lebih cuma 15 menitan aja. 15 menit dibanding 1 jam kan ya tetap aduh toh Kawarasika. Terpantau kita merekomendasikan Anda antre di Jalan Setia Budi Gombel aja masih baik kok Kawarasika. Instead of di tol yang sampai dengan sekarang masih ada antrian, meski update di jam 9.15 tadi truk sudah, truk dan bus yang terlibat laka sudah tidak di lokasi. Ini aku dapat info dari Pak Bara. Pak Bara langsung cerita kayak gini. Yo wis mas, daripada pusing macet di jalanan, aku ngantor di Tembalang saja sembari ngopi. Nah, Pak Bara ya. Mana ki Pak, kok kayak lucu tempatnya? Pak Bara, spill lokasinya mbokan. Gue tempat-tempatku nek lagi WFH atau lagi mumet-mumet juga, ih asik WFH, sok gaul banget gue. Kalau kalau lagi pas lagi ketemu-ketemu siapa, ketemu-ketemu WO atau ketemu-ketemu klien-klien gitu, MC-MC ketemu nengkene, Pak Bara, kayak lokasi Pak Bara, kayaknya kok aku baru dapet ini, ada kafenya cukup cozy di kawasan Tembalang, tempatnya Pak Bara hari ini WFH. WFH ya kan, apa pagi hari ini lagi nyantai ya sembari ngopi, buka laptop ya kan di sebuah kafe di kawasan Tembalang. Yes, nanti informasi cuaca setelah ini ya Kawarasika, update-nya bagaimana di informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG. Kemudian juga nanti aku menemani Anda sampai jam 12.
8: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu RT, badhe ten pundi, Bu?
2: Niki, badhe ten Posyandu. Loh, jenengan duwe balita kok mboten reng Posyandu?
1: Oh, lha ten Posyandu iku wonten apa to, Bu?
2: Jenengan bisa imunisasi balita neng kono, pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Selain kui, ada juga pelayanan konseling KB, edukasi pengasuhan, pembinaan dan pengukuran tumbuh kembang balita. Wes gagian mangkat ring Posyandu. Kae tanggone sing duwe balita dijai ben podo mangkat ring Posyandu.
1: Oh, nggih Bu RT.
3: Ayo datang ke Posyandu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjaga kesehatan balita Anda. Anak sehat, tambah umur, tambah berat dan tambah pandai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Pedagang menyebut penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang. Berkat tahun ajaran baru tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga para penjahit di kota Semarang yang kebanjiran pesanan seragam sekolah. Salah seorang penjahit di Lamper Tengah misalnya, Slamet Mulyo, mengaku usahanya sudah menyelesaikan puluhan setel seragam dan orderan diperkirakan masih terus mengalir hingga Agustus mendatang. Menariknya, di tengah tingginya permintaan dan kenaikan harga kain dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per meter, Slamet memilih tidak menaikkan ongkos jahit. Tarif satu setel seragam tetap dibanderol di kisaran Rp190.000 hingga Rp200.000. Tidak hanya dari Semarang, pesanan jasa jahit ini juga datang dari daerah sekitar seperti Demak, Salatiga hingga Ungaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu RT, badhe ten pundi, Bu?
2: Niki, badhe ten Posyandu. Loh, jenengan duwe balita kok mboten reng Posyandu?
1: Oh, lah ten Posyandu iku wonten napa to, Bu?
2: Jenengan bisa imunisasi balita neng kono, pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Selain kui, ada juga pelayanan konseling KB, edukasi pengasuhan, pembinaan dan pengukuran tumbuh kembang balita. Wes kegian mangkat ring Posyandu. Kae tanggone sing duwe balita dijai ben podo mangkat ring Posyandu.
1: Oh, nggih Bu RT.
0: Ayo datang ke Posyandu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjaga kesehatan balita Anda. Anak sehat, tambah umur, tambah berat dan tambah pandai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Tentu atau ada antrian-antrian di SPBU tertentu. Ya, seperti itu gambaran dari saya, Mas
2: Pak Ardi.
1: Yuda, pagi hari ini semoga semua pendengar Rasika tetap fokus dan tetap waspada, selalu berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa sebelum berangkat dicek kendaraannya, terutama sistem pengereman, oli-oli, lampu-lampu sen ini jangan lupa ya, sangat penting juga lampu sen ini, biar kendaraan lain paham pergerakan kendaraan yang ada di depannya, biar nggak salah ambil langkah. Nah, ini juga membahayakan, ini lampu sen itu penting juga itu. Matur suwun Mas Yuda.
2: Wah, matur suwun Pak Ardi.
1: Boleh titip salam.
2: Boleh, monggo.
1: Buat Bapak Munawirul dan Mas Amrul yang sedang mengemudi di jalan, tetap berhati-hati, selalu waspada. Okay. Ojo ngantuk, jaga keselamatan kita bersama. Salam satu aspal. Matur suwun.
2: Matur suwun. Loh Pak Ardi, lah berarti rutenya jenengan itu kalau yang ada SPKLU di mana saja, di Jalan Pemuda atau itu? Kayaknya di Jalan Setiabudi ada toh, di Jalan Setiabudi di kantornya PLN. Di sana, ya kan, tanpa harus menuju ke bawah di Jalan Pemuda. Ini soalnya Pak Ardi lagi ngisi, apa, ngisi listrik. Ya, gimana istilahnya? Ngisi di daya baterai. Kendaraannya di SPKLU di Jalan Pemuda Kota Semarang. Pak Imam Sofi'i.
3: Selamat pagi Rasika.
2: Pagi Pak.
3: Mohon infonya, ini saya dari Kudus mau ke Semarang. Macet-macetan.
2: Oke. Okay.
3: Sementara yang lurus mau arah kota ditutup sama polisi, nggak tahu tuh.
2: Oh ini toh Pak.
3: Semua dialihkan ke macet-macetan di arteri. Padahal di arteri ada
2: perbaikan jalan
3: panjang ini. Mohon infonya kenapa jalan menuju kotanya ditutup juga ya.
2: Oh gitu, ini berarti mesti yang ditanyakan di pertigaan Jebornya ini ya. Di pertigaan Jebornya ditutup itu. Walah, ya. Gimana terus informasinya, coba nanti tak tanyakan ya. Ada apa di Jalan Lingkar Demak, katanya kok sudah tersendatnya sekarang, sudah ya sampai Jebor itu katanya antriannya. Luar biasa banget. Pak Sulung terjawab ya Pak, menuju arah Dempetnya ya macet Pak sampai Kadilangu. Ada pekerjaan jalan di jembatan Kadilangunya, saat ini merambat mulai dari pertigaan Jebor. Aku langsung buka kamera CCTV nih di sana, di kawasan Demak. Katanya dari ujung Lingkar Demak yang dari Jebor sana sudah ada antrian yang arah masuk ke Lingkar Demak, karena ada pekerjaan sambungan jembatan Kadilangu yang arah Semarang, terus ditambah jalur arah kotanya ditutup. Sebentar ya Pak, tak tanyakan dulu. Pak Huan Hudi. Wih, cerahnya Solo 3 pagi ini. Ini Pak Huan melintas di kawasan jalan tol Semarang Solo di gerbang tol Salatiga. Cuacanya sangat cerah, pemandangannya cerah, gunungnya terlihat dengan cetowelo-welo. Informasinya Pak Huan Hudi melintas di tol Semarang Solo sudah keluar Solo 3. Pak Kris
4: menambahi untuk kemacetan Demak Semarang. Baru saja saya lewat, sudah sampai Gajah. Jam 10 ya. Bang Yuda, solusi untuk mobil kecil bisa lewat itu depan pasar Jibor, di jembatan-jembatan itu ambil kanan lewat susuri sungai, pinggir sungai di utara jalur Pantura itu, nanti lewat Merana terus lewat kota. Karena jalur kota tadi ditutup Pak Pol.
2: Oh, ditutup Pak Polisi.
4: Ke Lingkar semua, sejak di Lingkar sudah ada Pak Oga yang siap menambah kepanjangan kemacetan. Demikian tak sepilih sedikit Om Yuda. Terima kasih.
2: Ini katanya Pak Jenny juga sama, katanya pertigaan Jebor arah kota ditutup sejak semalam. Nah, aku titip tanya lewat Ibtu Khairul ya, dari Polres Demak ini, istilahnya kenapa kok masih ditutup sementara Jalan Lingkar Demaknya saat ini sudah geser arah menuju Semarang perbaikannya. Coba sebentar ya guys, mohon ditunggu jawabannya. Kita ke Pak Didit. Selamat
5: pukul
2: siang.
5: 10 lebih 2 menit melintas di turunan Tol Tebalang tadi dari bayar gerbang itu sampai sini ya cuman 10 menit.
2: Oke, berarti sudah berkurang antriannya ya.
5: Ada truk mogok lagi di lajur kanan, itu yang menyebabkan kemacetan panjang. Setelah itu lancar 100-200 meter, macet lagi. Ini sampai di mana? Di jalur penyelamat. Untuk kendaraan yang laka sudah tidak ada. Ini mungkin tinggal menghabiskan sisa kepadatan saja.
2: Oke. Nah itu kawan ya, yang bertanya turunan Tembalang bagaimana perkembangannya nih, pada ada Pak Didit nih, tepat di jam 10.00. Lakanya, kendaraan yang terlibat laka sudah tidak ada di turunan Tembalang, tapi masih merambat, masih rapet banget kondisi jalannya.
5: Tadi mau lewat Setiabudi, feeling saya nggak enak, akhirnya lewat tol. Tapi kok macet, tapi ternyata tidak terlalu parah seperti tadi. Aman-aman untuk jalur keluarnya ke arah Krapia, bagaimana Mas Yuda infonya, apakah padat juga?
2: Selepas Tembalang, wah langsung ngacir kok Pak Didit. Aku buka kamera CCTV di Travoy juga. Jadi setelah Tembalang langsung wah geblas semua ke Gayam Sari, bus langsung menuju arah Jatingaleh, Manyaran Krapiak juga bus di seksi A dan juga seksi C-nya Pak Didit. Kita simak headline dulu di News Flash nih. Sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika, ada informasi apa? News Flash.
6: Serangan udara terbaru Amerika Serikat yang menghantam kawasan bandara, jembatan kereta api, dan markas pemadam kebakaran di Iran memicu kerusakan parah serta menewaskan seorang petugas damkar di lokasi kejadian. Agresi militer ini sengaja menyasar untuk memutus distribusi logistik militer maupun sipil, sekaligus untuk memperpanas eskalasi ketegangan politik di internasional. Demikian Newsflash.
2: Pak Eka, Agus, Purwadi.
7: TKP dan tinggal pembersihan. Ini juga antrian Mas Yud.
2: Di mana nih?
7: Alteri Yosudarso arah menuju pelabuhan setelah luwak wet coffee. Dinikmati. Disyukuri.
2: Oh, ini kalau ini kubro ya. Oke.
7: Ini lho Mas Yud, yang bikin macet itu loh.
2: Kenapa lawan arus?
7: Truk-truk dong lawan arah ya. Truk trailer panjang-panjang, gede-gede. Lawan arah ya. Ini Alteri ini gitu. Wah, is. Dan ini apa? Gak ada teguran dari petugas terkait yo. Padahal kasus ini tuh, masalah ini sudah sering dikeluhkan.
2: Sudah bertahun-tahun nih, betul.
7: Aku pernah ingat sekali pas ngupload itu, terus dibikin story sama Rasika.
2: Nah iya, itu terakhir.
7: Terus diupload di TikToknya Rasika. Itu yang beloni supir-supir itu ya.
2: Akeh toh?
7: Akeh. Loh, mereka kan ngejar waktu. Kalau kena macet, kasihan. Aku gak tau ngerasain jadi supir kok lah. Lah kan ada yang boleh menangi Dewi, itu kan ya repot ya. Wah, kesadaran ini memang bisa rendah banget sih menurutku. Bu, harapannya petugas disub atau dari kepolisian memberikan sanksi gitu loh. Wis dalan macet malah ngelawan arah, kan yo repot ya.
2: Nah ini menarik sih apa yang disampaikan oleh Pak Eka Agus barusan ya. Crab mentality-nya masyarakat Indonesia tuh masih sangat tinggi sekali. Dia salah, tapi kalau dia punya masa, woi, luar biasa seperti raja. Nah itulah kawan Rasika. Entah apa perbedaan budayakah atau mungkin ada perilaku di lingkungan sekitarnya kah yang kemudian membuat itu tuh semakin berkembang luas deh. Ya kan, crab mentality-nya masyarakat Indonesia ki nek salah tapi duwe masa akeh, wah teguake ra karu-karuan. Sampai bahkan menindas orang-orang yang benar. Seperti itu karena orang yang salah tersebut merasa punya masa dan punya dukungan yang banyak. Enggak tahu tuh nanti akan siapa yang bisa memutus. Universitaskah yang bisa memutus atau siapa yang bisa memutus? Who knows? belum ada penelitian tentang itu, aku belum ketemu. Ya tapi kalau dari beberapa jurnal yang aku baca, yang bisa memutus crab mentality adalah ya pendidikan salah satunya. Tapi ya kayaknya masih belum bisa, belum maksimal lah gitu ya di Indonesia. Nyatanya orang-orang dengan mentality seperti itu masih semakin semubar di luar sana. Dan tingkat masyarakat berpendidikan, terutama ya istilahnya pendidikan tinggi ya, setelah SMA itu masih sangat rendah loh guys. By the way, aku cukup shock ya kawan, melihat pendaftaran perguruan tinggi negeri yang kuotanya cuma 10.000, yang daftar 100.000. Berarti kan istilahnya ada banyak sekali masyarakat yang sebenarnya ingin sekali mengenyam pendidikan tinggi, tapi karena mungkin secara kuota, kemudian juga secara faktor di luar sana yang kita tidak tahu, membuat masyarakat kemudian, ya wis lah, ra usah kuliah lah, tak kerja wae. Nah, sementara lingkungan kerjanya, sudah ada orang-orang yang lebih dulu hidup dengan crab mentality itu. Ya wis, matur suwun ya, Pak Eka Agus, laporannya di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang, siang hari ini. Bu Ar, matur suwun, Bu Ar, untuk infonya. Kemudian ada Pak Apriliano, selamat siang. Iki Pak Ino, katanya kayaknya ngasih informasi di Jalan Pantura Wali Songo deh, yang arah menuju Semarang, simpul KIW biasa ya.
8: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal dan kawan-kawan Rasikau. Mau menginfokan di jalan area mau ke traffic light QQ kepanjangan antrian sudah sampai depan pom bensin Mas Yuda. Okay. Padat. Wah. Transformer semua isinya Mas Yuda. Terima kasih.
2: Baik, matur suwun Pak Apriliano. Pak Zainuddin juga, apakah di mana Jerakah, Mangkang, Krapyak iki? Kan areane Pak Zainuddin toh?
9: Mas Yuda, nambah info pas di TL-nya exit Kaliwungu, Sitor Kaliwungu itu ada trailer yang sedang mogoknya, baru saja itu Mas, trailer yang EQ, bukan EQ, tapi yang panjang. Wah, kayak tapi melantai yang muatan besi. Besi sebelah kanan, Mas. Tampaknya dia mau menuju ke arteri Lingkar Kaliwungu. Cuman trouble, dia pas di TL-nya itu, Mas. Tol sih aman, tapi yang
2: mengarahkan ini arah. Oke, baik, matur suwun, tuh kan bener areanya Pak Zainuddin. Melengkapi informasinya Pak Ino tadi, di Jalan Pantura Wali Songo yang arah Semarang, arah Jerakah, sudah padat simpulnya di KIW yang sudah mulai ramai dan dilanjutkan sampai dengan Mangkangnya tuh yang ada laporan truk mogok, tapi kondisinya masih oke ya. Pak Handika Nova.
10: Halo, selamat jelang siang.
2: Siang Pak.
10: Mas Yuda, mau tanya Mas, kalau dari arah Gunung Pati itu mau ke Terminal Sesemut itu boleh langsung apa harus muter lewat alun-alun lama dulu ya? Terima kasih.
2: Mobil.
10: Saya masih bingung.
2: Kalau mobil ya nggak boleh lah Pak. Kalau mobil harus lewat Jalan Hasyim Asyari keluar Asalama. Kalau mobil gitu jawabannya ya. Kalau mobil harus tetap memutar. Oke, sementara itu dulu ya. Wah, ini Lingkar Demak sudah mulai rame Ki. Betul, betul, betul. Informasinya untuk saat ini itu panjang banget sampai Jebor Ngawara Sika antriannya, soalnya di kawasan pertigaan Jebor arah kotanya kok informasinya masih ditutup. Ini Pak Karim ngasih info Lingkar Demak macetnya sudah panjang banget loh, imbas perbaikan jembatan Kadilangu. Pak Jamin.
11: Selamat siang Mas Yuda. Sekedar Pak, info aja untuk yang dari Jebor ke arah Semarang itu yang masuk kota ditutup Mas Yuda, di lampu merahnya itu. Okay. Mas Yuda, terima kasih.
2: Gih, sudah kita tanyakan kok, sudah kita sampaikan tadi, aku minta tolong Pak Khairul ya, dari Satuan Lantas Polres Demak, kenapa kok pertigaannya ditutup gitu, sementara yang pekerjaan di jembatan Kadilangunya sudah geser arah menuju ke Semarang. Sebentar, nanti ketika sudah ada respons kita sampaikan. Pak Rian Firmansyah.
12: Lalu lintas di Tol Tembalang lancar apa tidak Mas Yuda?
2: Sudah kayak mengalir
12: tadi
2: Pak.
12: Ada info kereta sendatan ya.
2: Oh iya betul, jam 9.15 tadi sudah mengalir Pak Rian Firmansyah di turunan Tol Tembalang. Guys, kalau mau kumpul-kumpul, jangan lupa
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ma edewe lah rewange rendi Mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya Mbak Siti.
4: Mbak Siti ne loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga

0: Kejutan malah gawe aku semaput lho pak.
1: Sesuatu pokoknya aku pesen online bu, murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
1: Nah iki bu dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
0: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV ini yo gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas merosotnya harga jual hingga jauh di bawah biaya operasional, para peternak ayam dan telur di kawasan Solo Raya menggelar aksi protes mulai dari mandi telur hingga bagi-bagi komoditas gratis. Langkah ini diambil guna menarik perhatian pemerintah terhadap anjloknya harga jual yang sudah berada di luar batas ketahanan modal peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu, Chris Handrika Immanuel, menegaskan aksi mandi telur itu adalah simbol frustrasi dari kerugian besar karena stok yang menumpuk dan tidak terserap pasar. Saat ini selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau HPP mencapai Rp10.000 per kilogram. Melalui gerakan ini, para peternak menuntut intervensi nyata pada tingginya harga pakan, serta meminta regulasi yang adil agar harga di tingkat peternak bisa kembali kepada kondisi yang sehat. Sementara itu dari Blora, situasi sulit juga dialami para peternak ayam petelur akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan. Kondisi ini membuat margin keuntungan peternak lokal semakin tergerus sehingga terancam gulung tikar. Ketua Paguyupan Peternak Telur Blora, Suwito, menyatakan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Dengan selisih biaya produksi yang tinggi, peternak skala kecil harus menanggung kerugian hingga Rp4 juta setiap bulannya. Selain mahalnya bahan baku pakan impor, penurunan harga ini juga dipicu oleh berkurangnya serapan pasar pasca liburnya program MBG. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan agar tata niaga kembali stabil. Sebanyak 401 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi program magang ke Jepang di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia memiliki daya saing dan etos kerja tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Wakil Direktur IM Japan, Yamauchi Takeshi, berpesan agar para peserta tidak hanya berfokus pada gaji. Yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membentuk karakter kerja yang baik. Dengan tingginya antusiasme peserta, program ini diharapkan dapat mencetak duta tenaga kerja yang berkarakter jujur, disiplin, serta mampu membanggakan bangsa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut.

0: Kalong, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib ditanyai seseorang tentang memilih ilmu dan harta. Beliau menjawab, "Saya memilih ilmu daripada harta. Sebab kalau ilmu diberikan kepada orang, malah bertambah. Sedang harta, bila diberikan kepada orang, akan habis. Ilmu senantiasa menjaga kita. Sedangkan harta, kitalah yang menjaganya." Dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fataha abwaab khazain fadlihi wa khairihi lilqasidina ilayhi wa madda mawa'id ma'rufihi wa birrihi للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن بنعوسا إن كان سامبون كلامه
4: pun paham ya pun lamek pun sampean pun saged ngeten dos pundi berarti kula kali sampean niku napa pun saged estu-estu madhep dateng Gusti Allah pun estu-estu napa taat dateng Gusti Allah wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim pun dadi cara ringkes sampan kali kula niku kepingin dadi uang sing kepingin dadi uang sing selamat Nggih napa mboten? Awake waras gak nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Terus atine napa mantep teng Gusti Allah. Nggih ta? Terus mboten enten napa-napa kali sinten kemah? Lah, napa buktine wong sing kaya ngeten niku? Apa tandane uang niki? Tandane uang niki napa? Genah zahiron wa batinan. Selamat zahiron wa batinan niku napa? Apa cukup mergo ilmune akeh? Apa cukup mergo ibadah akeh? Apa cukup mergo zikir akeh? Nen? Apa cukup mergo wis dimulyakno wong? Apa cukup mergo wis diagungno wong? Napa pun cukup awake dipercaya karo wong? Napa cukup napa awake pun gak ada pengikut sing kathah? Mboten cukup. Jawabane niku cuma siji tok. Mek kon iku slamet genah zahiran wa batinan. Ya apa kon iku gawe tentrem jenjeme umat. Niku jawaban. Nggih. Niki lho. Nek kula kalih sampean niku hebat to yak napa mawon sik durung dijawab nganggo apa? Kanggo napa tentrem jenjeme umat. Aja ngasa-ngasai. Lah sing kathah kula tak takon. Sing kata sakniki niku napa? Kula kali sampean niku mek dibandingno biyen niku kali sakniki. Kira-kira sampean kali sakniki niku lho. Nek wong biyen kali sakniki niku kira-kira niku cukup pun di dunyane. Cara gawe sampean dilok. Mustine cukup sakni. Ya, lah kadhaane negara niki lho. Kira-kira tambah maju napa mboten? Bangunannya tambah sae napa mboten? Kampungnya tambah sae napa mboten? Terus sampean takokno. Mek pun kabeh kaya ngeten iki kira-kira sampean kali kula niki lho, tambah jenjem tentrem tambah akor guyub napa mboten? Nen? Mboten tambah guyub, mboten tambah ten. Sing barakne sing kathah niku lho, sing gawe gara-gara mboten guyub, mboten tentrem niku sinten? Wong pinter napa wong bodoh? Nen? Wong pin? Ya coba. Wong sing nok ngarep napa sing nok mburi? Ayo ngomong. Nen? Nek imane bener-bener kok. Nggih napa mboten? Niki sinten niki sing kathah wong sing pin? Sing pinter tapi mboten iso gawe jenjem tentreme mboten dadi. Kita mboten ukuran zahir mboten. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi saking sahabat Abi Darda radhiyallahu an. Nerangaken dhateng hadis marfu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku dawuhaken kanal anbiya autadan aut kanal anbiya autadul ard autadul ard. Para nabi iku diutus dening Gusti Allah. Annal anbiya kanu autadul ard iku minangka napa? Minangka paku dadi pakuning bumi supaya bumi dadi jenjem tentrem. Niki tujuane napa? Para nabi diutus dening Gusti Allah. Falam mangqata'atin nubuwah abdalallahu makanahum qauman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang pun sifat kenabian niku sampun telas, telas liwat pundi, telas mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun pundhut dening Gusti Allah, sapa sing gawe tenteme umat niku sapa? Dipun pundhut dening Gusti Allah saking umatipun Rasulun manhum ya Rasulullah, cinten niku. Nggih napa mboten? Aja cukup sumbar, aku ngene iki demi Allah. Aku ngene iki demi untuk menegakkan agama Allah. Aku ngene iki demi bangsa dan negara. Wong ngomong niku gampang kok. Niki lho. Lah niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uang-uang sing dadi penerus warasatul anbiya iku gak mergo lam yafdilun nas bikasrati shaumin wala salatin wala tasbih. Ora kok mergo akeh pasane, akeh sembayange, akeh zikire duduk gak cukup. Kita lajeng liwat nopo Kanjeng Nabi? Liwat nuri ilmu, liwat nuri ibadah, liwat nuri zikir teng Gusti Allah. Liwat nuri, mboten cuma pinter tok, mboten. Napa nuri kabeh niku? Siji, dhaipun Kanjeng Nabi, bihusnil khuluq, sing apik budi pekertine. Apik budi pekerti. Lok niki sak niki niku ya Allah, mek diangen-angen niku pundi mereka-mereka pemimpin niku sing enggak ada akhlakul karimah niku. Jarang. Nggih napa mboten? Umek karepe dhewe. Nggih ta? Umat bangsa cuma dijukuk jenenge tok, cuma digelar tapi didadekno krasa, dilungguhi, dintuti. Nggih napa mboten? Niki lho. Mboten dijunjung, mboten. Mboten didadekno sejadah, didadekno klasa hambal, dinggo turu dintuti. Niki. Niki bihusnil khuluq. Nggih, niate bener, tujuane bener, sing disampekno bener. Nggih napa mboten? Tujuane bener, carane sing mboten tepak. Ngono ta? Sing jeneng ulama, ngono ta sing jeneng umara. Lho, carane niku lho mboten gadah akhlakul karimah. Nggih, akhire sing ketok napa kula kali sampean, kali pemimpin-pemimpin niku. Ilmiahe niku mboten mlebu teng ati, sing luwih menonjol niku napa? Pemikiran eker-ekera. Eker-ekerane nggih napa mboten? Gelute terpengaruh kula kali sampean, tambah modele tambah rusak, modele tambah menyudutkan, tambah seneng ati niku. Nggih napa mboten? Nek pun timbul rasa kaya ngeten niku mergo kena penyakit napa? Penyakit barang sing disudutno iku bener, barang sing disudutno iki dak bener. Napa sing mboten ngeten niku? Fanatisme sing tinggi mboten liwat kebener. Niki lho. Niki akibate ilok-ilokan niku. Nggih ta? Tibane mek diangen-angen nggih. Sing di demokrasi niku napa sih modele niki niku? Rupane demokrasi niku sing kula delok sakniki niku napa? Demokrasi bebas ing dalem napa? Ing dalem ilok-ilokan. Nggih napa mboten? TV-ne nggih seneng nrimo niku. Orane nggih trimo seneng nrimo niku. Nggih napa mboten? Mbontah. Jadi sing demokrasi niku demokrasi podo ilo-ilo, podo ilo-ilo ansing akeh niku. Mergo mboten gak ada akhlakul kari. Niki siji. Sing gawe jenjem tentreme umat liwat akhlakul karima. Lajeng sing nomor kalih nopo wabisi degil waro. Sing temen ing dalem oleh ngati-ngati. Napa kok temen dalam oleh ngati-ngati ini kumergo napa? mergo ngeman nang imane awake, mergo ngeman nang imane umate, mergo ngeman dateng keadaane umat, ngeman sayang. Kita niki timbule ngati-ngati niku mergo ngeman. Akhlake apik, ngemane temen, ayo. Sing nomor telu niku napa? Wa husnin niyah, sing apik niate. Sing ate sing tepak lelakone perjuangane. Mek sik durung husnun niyah, ojo ngasa-ngasai kon ngomong bahwa iki demi takwa Allah. Ojo. Nggih ta? Sembahyangnya tepak, zikirnya tepak, pasarnya tepak, perjuangannya tepak, tapi ono jerone hati ini gak wallah pun ya lama pengetan dos pundi nomor sekawan liwat nopo ayo wong jenenge wong niku memperjuang no uang mesti kumpul uang. Mek wis kumpul uang mesti urusan karo uang. Mek wis urusan karo uang berarti ya ngurusi awake ya ngurusi uang. Ngerteni awake ya ngerteni karo uang. Lho resepe niku cuma siji tok. Wassalamati kulubihim li jami'il muslimin. Ayo gowo ati sing slamet karo sapa wae, aja timbul praduka-praduka sing dak bener. Nggih napa mboten? Dorong-dorong wis gak enak ati. Nggih napa mboten? Dorong-dorong mboten enak ati. Lah mek pun wong niku mboten enak ati, napa dadine niku? Nggih KKN ning kene iki. Barang pun boloe salah titik ditutupi. Nggih napa mboten? Barang duduk boloe sak partene nggih tak diteleki kesalane. Nggih ta? Pun ya, selamat mek mboten selamat sampean dilok teng Al-Qur'anul Karim, lawit tab'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Mek uang iku kebeneran ya apa wae sing dorong niku hawa nafsu. Fanatisme nopo KKN? Nopo KKN? Ngen nggih ta? Sik bangsa-bangsa kaya ngeten pun ta. Dinapak-napak nopo langit dunya sak isine bakal rusak. Mboten mari-mari. Enten tiang niku takon. Lah mek pancen ngeten niku mboten mari-mari niku kapan marine yai? Kira-kira kapan nggih? Nen? Kinten-kinten kapan? Nen ojo mugi-mugi kinten-kinten sing pas niku kapan? Hah? Nen? Kapan coba? Nen? Mek kula niku gampang mawon. Mergo nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Mek kon niku sampe diparingi pitulung karo Gusti Allah. Mek kon sampe diparingi jembar rezekine karo Gusti Allah, iku kabeh merko berkahi uang-uang sing apes. Nggih ta? Dadi cara ringkes, nggih ta? Gampange mawon, sinten to mawon dadi pemimpin? Nggih ta? Mek pancen mboten tepak, oleh mboten tepak niku sampai nemen ndolimi ganggu hae uang-uang yang paling kelas bawah enten ono marine. Pun ngeten tok mawon. Kesalahan, kebatilan, kesewenang-wenangan saged menang.

tapi mboten saged nguasani. Nggih, mboten saged. Menang iso, tapi sak kilas. Nggih napa mboten? Berjaya iso, iya iso, tapi mboten saged nguasani, mboten. Enten ana napa? Allahu aghyar. Mergo Gusti Allah niku luwe cembu. Luweh cemburu pun mboten dawa-dawa. Nek pengeten dos pundi ayi, ayo sing temen nyuwun menyang Gusti Allah. Teng Gusti Allah, ya napa nyuwune? Saman dilok teng donga-dongane para wali-wali gedhe niku. Nek pun kadung kepepet, oh, mpun dongane Allahumma ya Allah, aslih. Ngeten, man fi salahihi salahul muslimin. Wahlik ya Allah, man fi halakihi salahul muslimin. Ngeten ya Allah, mek pancen uang niku ya Allah, dadekno genah, dadekno aman sedaya ya Allah, sampean jaya akan ya Allah. Mek pancen uang niku dadekno rusak, dadekno mboten genai uang ya Allah, nggih sampean rusak uang niku sampean pendet mawon ya Allah. Lah napa kok nyrimpeti mawon? Niku dungane para habaib, para awliya illah, mek pun kepepet, Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Nah, makan sama dunga no, lang matek ini lho, kesuwen. Nggih napa mboten, gak iso apa-apa niku. Sama cilok. Nggih ta? Ayo coba sama dunga ya napa? Ayo tak selentik. Nggih ta, niku saking nemene niku salah, mboten salah. Cuma nek wong torekot aja-aja ngono, aja. Nggih ta, wong torekot niku tetep melok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Ya Allah, sampean bikak manahipun ya Allah. Sampean paringi taufik hidayah ya Allah, manahipun ya Allah. Ben mboten terus-terus ngeten ya Allah. Nah, nggih ta. Nggih ta wis aja ngamuk ah. Mosok sampean sing demonstrasi. Nen lho niki lho bingung niku nggih ngeten niku, Pon nggih. Pon gak mari-mari nggih niki. Pon sing nomor pinten? Sing nomor gangsal napa 6? Sing nomor gangsar napa wan nasihati lillah. Nggih. Ngalor ngidul, nggih ngetan ngulon kali wong liya niku napa? Ayo nggawa nasihat liman ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Lillah wali rasuli. Nggih ta? Wali jami'il muslimin, nggih ta? Pun pokoke nggih ngeten niku. Nasihat niku kanggo sapa? Lillah niku sakjane balik teng awake dhewe. Balik teng awake dhewe, eman ono awakmu iku sing eman. Nasihat sing perlu niku ad-dinun nasiha, sing diantori kok mek kula angen-angen lho. Nggih, sing jeneng nasihat niku napa? Duwe arep-arep apik. Nggih napa mboten? Mek wis duwe arep-arep api, duwe niat api. Nggih, arep-arep api, niate api, sing dilungno nang uwong ya sing api. Nggih, karepe api, niate api, sing dilungno gak api, sinten sing purun? Mek wis niat karep api, sing dilungno api, ayo. Sing duwe napa? Sing duwe akhlakul kari. Nggih. Sinten sih raja kafir sing mboten megelno sinakfir unta. Sik tetep Nabi Musa Harun iku didhawuhi dening Gusti Allah, wa qula lahu lai. Ayo ngomong sing lemes. Ngadepi wong bodoh cok nganggo ilmu. Alaikum birrifqi 'alal awam la bil ilm. Ngadepi wong bodoh cok nggawa ilmu tapi nggawa lemah lembut, sikep sing alus. Apa cuma nganggo resep siji tok, resepe napa? Resepe Kanjeng Nabi uswatun hasanah. Niki lho. Mek wis niate apik, karepe apik, sing dilungno apik, ayo dipikir atine ya apa iso diterima Lho iso diterima apik niku mboten jalan mek mboten liwat akhlakul karimah. Niki lah,
Merga mek pengeten dos pundi ya apa uang iku supaya ngerti mek tak api i mek wis ngerti tak api i uang niku iso trimo lak ngeten ta. Jadi sampean kudu uang-uang sing sampean jak niku kudu wateke lak ngeten ta. Cukup. Harpani api, niati api, sing dilungno api, wis ketrimo api, cek dereng cukup. Kari siji, yak nopo uang iku dadi genah, dadi api, besok ono ngersanipun om. Nah ini terus punti niki gawa nang pangeran dunga no ngeten lo ditahajuti teng Gusti Allah aja trimo cuma muruk ngaji tok sing penting wis tak sampe no aku nyekel baligu anni walau ayah wa ma alaina balagul mubin illa balagul mubin sing penting wis tak uruk ngaji perkara kon trimo gak trimo pancen kon sing tambeng lho boleh ngono. Kita balik nang awak dhewe ya Allah niku kok mboten saged nampi kula ya Allah kok mboten saged nrimo napa ingkang kula aturaken ya Allah mboten enten napa-napa ya Allah pancen kula sing dereng ikhlas ya Allah wong tarekat kudu nyarati wong syarat ana awakmu dhewe dhisik ben paham ya. Lho niki baru ndujuk no mek pun sampean niku mboten cuma trimo nyampe no keapian uang ulama pemimpin niku juga minangka wasithah bainal ummah ilal ya aku iki ngono minangka pemimpin minangka ulama minangka jembatan menyang Gusti Allah jembatan niku dos pundi digawa diaturno menyang Gusti Allah. Mboten cuma cukup liwat ilmu, mboten co. Pun faham? Gita, mangkane nek kula ditakokno, napa sih bedane ulama biyen kali sak niki niku? Bedane cuma siji tok. Ulama biyen niku gelek nangisi umat. Umate padha mek Kanjeng Nabi niku badhe sedo umati umati titik-titik umati, nggih ta? Besok tangi saka alam kubur umati umati. Sampean napa saged umati umati mboten saged paling tangi turu endi rokoke kopine nggih ta mboten kira takon anake dik-dik kopine rokoke dik coba iki lho niki bedane nggih ta umat biyen nangisi ulama biyen nangisi teng umate ulama sang iki sing kathah niku napa nuntut dateng umat pokoke pokok aku kiaimu boleh ngono. Aku iki sing nuntun kon, aku ini sing ngene kon, kon kudu sami'na wa atho'na. Lho niki sing kathah. Nggih ta? Dadi elmune niku guru-guru apa? Sifat keguruane niku napa getodongan. Nggih napa mboten? Niki sing kathah. Nek didodokno awake niku sapa aku? Nggih sinten sampean? Ana. Lah ya sapa aku? Lah kula mawon, kula dhewe saged semerap, wong sampeyan mboten semerap ngeten kok. Lah ya sapa aku nggih cukup. Nggih ta. Ya coba wong sampeyan dhewe sik takon awake dhewe lah kula kengen sampeyan takoni. Nggih sampeyan jawab. Ayo, sinten sampeyan tibane? Ya mbok sapa ya? Alah, uang hak niki kata uang nglendur. Nggih napa mboten? Kata uang nglendur. Nglendur wong sak niki niku mek cara Imam Ghazali ya sapa kon? Ya asali ya teko mani. Kon niku oyo saking wongkul. Dene apa mboten? Ngalor ngidul nggawa apa? Ya nggawa mboten lak saking tipise kulit ta niki Allah. Mek niki sifat tipis niki kulit saking Gusti Allah niki dibuka aja disuwek, co. Saman jukuk dom tes getine elek kok. Dadi ngalor ngidul niku nggawa tembelek kula kali sampean niku. Mergo nggawa tembelek mek mati dadi batang. Ayo ngomong sapa aku? Ngomong. Nene. Sapa aku akeh? Nggih ta? Ngeten lah. Mane teng mriki niku nggih, masalah sapa aku. Sinten sampean? Nggih, kok tak takon, sinten sampean? Ngomong gak? Nen? Lah angel? Sinten sampean? Nen?
Nah, kita sing banten, mungkin kalau jawab. Nek pancen kurang pas kalau jawab.

0: mbok menawa jawaban kula niku pas. Sinten sampean? Nen? Nen? Uang? Sampean niku uang napa uang-uangan? Nen? Nggih paling mboten uang kepingin dadi uang. Mek wis dadi uang pingin diuwangno. Lak ngenten ta? Pingin diuwangno napa pingin dijerangkongno? Nen? Kepingin diuang? Ayo ngomong sakniki masalah uang. Uang apa wong-wongan? Wong-wongan niku napa sih wong-wongan niku? Nen? Nen? Teng sawah nih kalau kanggo medani manuk sing ngeten niku sebagai ati cocok nih kangge ta niku wong wongan niku kanggo medani medani dadi mek ana uang duwe ilmu duwe napa mawon nggih duwe turunan mulya yak napa mawon duwe kedudukan yak napa mawon mek niku dienggo alat nggih ta kanggo jatuh uang medani uang ngeten niku sanes uang wong wongan nggih pun niki kula tak cerita masalah uang ambek uang-uangan. Jam pinten niki? Pun cekap nggih. Ya para. Niki pembukaan minangka napa? Ngaji babakan elek. Tur ngelekno awake dhewe lak ngeten ta engken niki ben weru me awake niku elek ben iso ngelekno awake dhewe dadi temen teng pangeran lak ngeten ta muga-muga elek sadar me awake elek ngene apa mboten karuan nggih ta wong sadar awake elek tapi ndadekno awake niku eling sae mek cara dawuh-dawuh wong tasawuf apa kullu isaati adabin tusmiru adaban yusmiru adaban falaisa bi isaati adabin elek oya apa wae mek elek rusak mau ndadekno mbuahno awakne eling menyang pangeran duwe tata krama nang pangeran elek mau gak elek sakjane iku cuma minangka jembatan he sampean milih pundi elek nyadari elek pinter ngerasa pinter ayo milih pundi nen bodoh ngerasa bodoh pinter ngerasa pinter nggih ta elek ngerasa elek genah ngerasa genah milih pundi milih bodoh ngerasa bodoh milih elek ngerasa elek muga-muga bodoh lah kita ampun ta nen muga-muga elek tapi bodoh nih berangkat ngadari ngerasa bodoh do elek ing rasa elek muga-muga Allahumma amin. Ya wedi apa sih? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-121 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hitmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok timah idw? Lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sihda HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum, Bu Kalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
3: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi, Bu, niki?
4: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
3: Nggih.
4: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah. Sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Alhamdulillah,
4: amin, alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
4: Nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
3: Tetes di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
4: Pagi sama sore.
3: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
4: Iya.
3: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
4: Iya,
3: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
4: Alhamdulillah
3: nggih.
4: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
4: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
3: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan nampaknya sehat, ngeten,
4: nggih. Alhamdulillah, nggih.
3: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan, karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo, seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap Pak.
3: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
6: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
5: Dulunya itu ya kayak kesemutan, keringin-keringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat. Ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
6: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
5: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Boleh kembali.
5: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Amerika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
0: Jolotundo semangu.
1: Jolotundo
0: semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi fitosamado pahit nggih, Bu, nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Pirsa saking pundi?
0: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
0: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
0: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
0: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
0: Mboten.
1: Napa?
0: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
0: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
0: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
0: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
0: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
0: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
0: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
0: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
0: Nggih, sami-sami.
2: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dokter Firma double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum, Budalmi.
5: Waalaikumsalam, Mas Matilah Berkat.
4: Terus nggih jenengan Budalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
5: Nggih, sampun
4: nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tidak pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat masih kata non bisa misi pulang jadi tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem rokok niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun telas pinten botol. Wadah.
5: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
4: botol. 15 botol.
5: Sakniki juga pun kula
4: cucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat nggih. Wis duwit kena digulung.

0: sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Ini dengan kelas daya menawi mantan keluhan sakit-sakit sakit lapo kemawon inggal-inggal imbas bioseper sebatas inggal-inggal salah sakit itu
0: mantan bantuan ya Bu Tarmi.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
1: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa nih Mbak?
1: Awalnya sih ceritanya cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus saya nonton bioseven nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
3: Ada pun pinten botol yang terasa?
1: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem purun medal saking kamar. Pokoknya ten kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa ini pun sakit medal pun ini pun turun tanggane itu neng melampa-melampa imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nanti siapa Yusuf nih bapak kita nih bang?
1: Iya kira langkungnya belum dosaan lah.
3: Iya belum dosaan. Nah ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun?
1: Iya anu ampun sileng ya ampun nopo nih coba mawon kali bioseven lah. Penyakit nopo mawon insyaallah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal insyaallah menangi tombo.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioseven, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sinten ini nggih.
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Iya, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku Mbak?
5: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Pun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Ya, dan siapa Yusuf Bapak kan pindah bang ya?
5: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
4: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun Mbak, sarane pun?
5: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopo ya. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat, makanya pasrah kali Gusti Allah insya Allah menangi tombo kan.

0: goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes sirbol modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Edisi ngemis bos. Ngemis bos. Di 9 Juli 2026. Monggo-monggo yang ingin berpartisipasi bergabung langsung di Godari ini. Anda bisa SMS WA di 0856 47 73 11 11 ya. Tetap hidup sehat setiap harinya dengan minum Bio 7, dengan hidup secara sehat tentunya ya. Pokoknya hidup itu secara sehat dijalani enggak dino, karena dirimu itu pak urep, isi urep. Nah, urep ini kan hidup itu sebaiknya sehat, karena dengan sehat itu paling enggak nyaman. Oh, podilnya ora ono nyaman-nyaman nih. Lah, kok ora ono pinter-pinter nih, bersyukur ya. Dikasih nikmat sehat kok ora nyaman kuin. Tuk pirang perkorol nih kaji. Ya, mula ono hidup itu dirasakan, diresapi, dinikmati, dirasa ono urip kuin lo ya. Ngomong ora nyaman, ora nyaman ya. Tidak pintar bersyukur. Dan juga mungkin karena semua-muanya itu diukurnya pakai duit. Nah, meskipun duit itu memang sangat penting dalam kehidupan ini, ayo tapi jo melulu semua-muanya diukur nganggo duit. Nah, mangkliyen tentekane suros. Nek si reko sototo iki sik mending. Tapi nek wis suros. Anel-anel e kaji. Mulane nyon nek suros iki ana sing wong ngrungokke suros menjep ngomong dilakoke. Dil-dil kok iki ndonge ana-ana bisa suros lah pancen kok. Nek rekoso biasa, tapi nek rekoso banget namanya suros. Kang Ilham guyu mesti iki ya sing protes tentang suroso kuwi. Kang Ilham apik yo suroso Kang sampeyan. Anel-anel-anel ya. Pokoknya senantiasa jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat, tidak usah merokok. Terus makan itu yang berimbang gizinya ya. Jangan kuantitas alias banyaknya makanan yang kamu makan, tetapi makanan yang berkualitas, yang berimbang gizinya. Ya, mangan ra usah akeh. Lah tapi kerjane berat kok, Dil. Ya wis akeh po wis, kerjane berat ki ngangkati gajah kok ya. Ora, tapi kerja berat ki. Ki Dila itu arek dhisik ndelok-ndelok batu alam. Yo, batu alam sing ditemplokke nang tembok omahe si, yo. Lah sing dodol ki dijak ring ngene wong dodol batu alam. Nang kono ki isine watu-watu sing didol ya. Serba watu. Ana gentong tek watu, ana wastafel tek watu. Ha. Lah sing batu alam sing nggo tembok-tembok tipis-tipis kae ki watu kabeh. Ka tak junjung siji ki abot lho ya. Siji paling dia lebar 20x30 kok ya. Sekitar semono lho ya. Tak junjung siji abot. Ha. Karang dilandelok-ndelok yang berkepentingan kan mas-masan bukan saya. Yo, aku ndelok-ndelok liyane ranyong ndelok wastafel nganggone watu sing biasane kok nang hotel. Hotel-hotel begitu nek hotel lanje. Hotel lanje iki maksudnya nek biasanya daerah bosone nang resort, nang pegunungan koyo nang Tawang Mangu ya. Apa nang Wonosobo, nang Telaga Menjer sekitaran ngono kan pegunungan itu dia. Ya. Terus pokoknya daerah-daerah sing atis-atis ngono. Biasane kuwi wastafel iki lanje. Lah kuwi nganggone watu kok kuwi. Ah, nang kene dodol wastafel lanje. Tanya tak junjung nyorak kuat. Koi wastafel isi cili. Oh, sing gentong ye, sing gentong ya, gentong anggo watu ya. Jangan kan tak junjung nyu tak geser wis nyorak kuat. Aduh. Aku nembatin. Ya, kalau tak longok-longok lah gentong iki ora kaya padasan ana bolongan iki ora gur gentong totok rapet. Iki nek wong tuku gentonge niki ngopo ngono lho ya. Nek gentonge nggo pranti adus iki mengko apan disikat, nglumut, mek bening. Kuwi carane ngombae iki kepriye ra ana bolongane blas. Adila geser nyurung aja ndak kuat, apalagi menjunjung-junjung. Lah mangkel aku mbayangke karyawan ning gone toko batu alam kuwi ya. Aduh sing kerja nang kene berat ya dunia rasa temenanan ya siji kudu rasa temenanan ping pindho kudu hati-hati ya. Lho kuwi nek dodol batu alam siji njupuk siji gigil siji kenang nak sikil ayo kaya dikecek nganggo watu rasane coan ayo kan. Aku ndeloke wong kerja nang kono ngedun-ngedunke barang-barang sing bosone katek watu ya. Aku njunjung siji babut sing gentong sing wastafel nyong ra kuat. Gue sik kerja iki rasa temenan. Ah, pokoke ora kena mriyang nek kaya kaya. Nek mriyang mentene urusane karo watu. Aduh, kaku-kaku. Ah, ya. Jadi tetep ya, mulano jaga kesehatan secara baik, olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter. Kemudian istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7, karena Bio 7 ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda agar senantiasa maksimal ya. Yang paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya ya. Fakta bahaya tidur dengan menggunakan kipas angin. Sebenarnya bagaimana sih ya? Ini ada yang bertanya. Di Indonesia ya, banyak orang yang menganggap jika tidur dengan menyalakan kipas angin dapat berisiko menyebabkan masuk angin hingga paru-paru basah. Ada juga yang bilang jika kipas angin membuat keringat tidak bisa keluar dan akan mengendap di dalam tubuh. Nah, sampean kan cok krungono wong ngomong kaya kuwi yo. Nek asline priye sih yo nek kipasan, kipas anginan, nek bubuk-bubuk manja ataupun bubuk-bubuk tidak manja. Benarkah bahaya tidur dengan kipas angin sesuai dengan anggapan masyarakat atau hanya sekedar mitos saja? Fakta ya, faktanya lo ya. Sing faktanya itu kan tadi banyak anggapan orang seperti itu ya. Nah, faktanya tidur dengan kipas angin yang menyala memang terkait dengan beberapa masalah kesehatan. Ini fakta aja ya. Antara lain alergi dan asma. Ya, ini faktanya sebenarnya kan kaitannya dengan kesehatan itu tertentu mangkan rungokke. Bagi Anda penderita asma dan alergi, sebaiknya tidak menyalakan kipas angin saat tidur. Kenapa? Karena debu dan kotoran yang menempel di kipas angin akan berterbangan di dalam ruangan, kemudian terhirup dan meningkatkan risiko kambuh gejala asma atau alerginya. Jadi ingat-ingat, rutin lo ya membersihkan kipas angin setiap bulan. Awang sampean nduk kipas angin siji. Isine debu-debu yang rentep di kipas anginnya sireng. Kipas anginnya diceklekke muter-muter metu angine, ketutupan iki kotorane. Lah, rutin. Ini ndak bagus untuk penderita alergi dan asma. Terus hipertermia. Apa itu? Hipertermia adalah kondisi di mana suhu tubuh sangat tinggi, yaitu di atas 40 derajat Celcius. Pada kondisi ini, mekanisme di dalam tubuh itu gagal untuk mendinginkan suhu badan. Saat berada di lingkungan yang hangat atau sedikit panas, tubuh akan merespon dengan mengeluarkan keringat sehingga suhu badan tetap normal. Tetapi jika suhu udara sangat panas, mekanisme tubuh tersebut tidak lagi mampu mengimbanginya. Akibatnya, suhu tubuh akan naik dan terjadilah hipertermia. Jika tidak segera mendapat pertolongan, hipertermia dapat menyebabkan dehidrasi hingga kematian. Dehidrasi itu kekurangan cairan, ya. Ada yang bilang bahwa kipas angin dapat memicu hipertermia. Benarkah? Faktanya, tidur dengan kipas angin menyala tidak menyebabkan hipertermia. Fakta, ya, tidak apa-apa. Jadi menyalakan kipas angin justru menjadi cara yang paling mudah dan murah untuk mendinginkan tubuh ketika cuaca sangat panas. Nah, itu hipertermia, ya. Terus ada hipotermia. Apa itu? Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh kurang dari 35 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena tubuh itu kehilangan panas dengan cepat, namun lambat dalam memproduksi panasnya. Jika tidak segera ditangani, hipotermia yang umumnya disebabkan oleh cuaca atau udara dingin ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ hingga kematian, ya. Nah, di Indonesia yang beriklim tropis dan hangat, resiko seseorang untuk terkena hipotermia itu sangat kecil, ya. Walaupun kipas angin digunakan saat tidur malam, sebab kipas angin tidak bisa

0: dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, alhamdulillah sudah sembuh.
1: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan.
3: Assalamualaikum, Bu Kanis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
3: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
4: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Alhamdulillah nggih.
4: Amin, alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu
4: nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
3: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
4: Pagi sama sore.
3: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten nggih.
4: Iya.
3: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
4: Iya,
3: baru dikasih air ngoten
4: nggih.
3: Cara yang berbeda sing penting waras
4: nggih.
3: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
4: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
4: Alhamdulillah kadar gula saya
3: 158. Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
4: Alhamdulillah nggih.
3: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Lagi nggak tetap
3: pak? Alhamdulillah, gitu, gitu.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit njih Bu nggih?
2: Nggih, nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Jadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Dengarkan kisah-kisah dari Pak Panji Asnawi yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio 7.
5: Ya, waktu itu saya punya kena penyakit kencing manis, kolesterol, apalagi ginjal. Nah, waktu itu saya dengar ke saudara Pak Rohab.

Wih, itu kan saudara saya itu ya. Itu beli obat biosipen itu. Jadi saya nyoba tanpa bulan puasa ya. Tanpa bulan puasa saya nyoba saya. Makanya hasilnya sampai sekarang saya sembuh. 3 botol. Lebih 1 tahun kena penyakit ginjal sama kencing manis itu. Yang banyak hasilnya itu dah. Biosipen itu. Konsumsinya saya ya pakai 15 tetes saya. Pagi 15 tetes, nanti siang 15 tetes, sore 15 tetes ya. Tore tantretan neka se endik penyakit kencing manis, darah tinggi, ginjal tore-tore pun hubungin Pak Njia Senawi. Neka bede pengobatan biosipen. Jadi mun tantretan mun penting neka ngobengna melalui Pak Njia Senawi kan jebo.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa
2: ini batus mati.
1: Oh mati
2: paling
1: pun ngunjuk Vitosa
2: pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjenengan
2: tangannya ke kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Weh dihitung ya tenan. Roh likur dino guys. Je. Mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo. Anggini pun sing kaku-kaku. Kandil kebas mati rasa menika. Saget sirno nge mbah. Mbah Mat Ngalim. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit. Panjenengan enggal pinaringan dangan nge mbah.
2: Insya Allah.
1: Sehat. Saget mangke nopo menika makaryo kanti semangat.
2: Saget nenggani putu-putu nggih.
1: Amin Allahumma amin.
2: Nggih,
1: ngunjuke ping 3 nggih, Mbah.
2: Enjang
1: siang dalu sekali minum 1 sendok
2: makan.
1: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasih ya.

0: tergoda digoyang dangdut rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa minum Bio 7 selalu lah ya. Karena Bio 7 ini adalah jamu tetes herbal yang sudah banyak terbukti khasiatnya untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, bisa diminum ibu hamil, ibu melahirkan ya, bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit, ditetes di sakit gigi, dioles di benjolan wasir yang tumbuh, dioles di kulit yang gatal alergi, kemudian bisa dioles di jerawat, di ketombe. Manfaat Bio 7 itu banyak sekali, dan yang pasti kalau kita minum setiap hari itu fungsinya juga banyak, diantaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga meregenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Berhubung ngemis, nek sampean pengin ketemu Dila, silakan bisa datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 tiap hari Jumat ya. Dari pagi jam 6 pagi enggak masalah, karena Dila nek wis isuk tangi sebelum subuh itu udah enggak tidur lagi ya. Tidurnya lagi bar isa. Dila bubuknya gasik ya. Barisak jam 8 itu udah tidur ya, karena saya bangun pagi, siangnya udah enggak tidur lagi, tidurnya kalau malam tok ya, begitu ya. Silakan ketemu hari Jumat di gerai dari pagi sampai jam 11, nanti ketemunya lagi jangan 11 zuhur, pada zuhur saya itu biasanya keluar ya. Silakan ketemu Dila sore hari jam 5 sampai bar maghrib juga bisa. Barisaknya bubuk manja. Ya, yang suka madu silakan, Anda bisa pilih beli Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis ya. Komposisinya ada madu hitam, habatus, sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ya, beli Vitosa madu selalu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan, Dila sebut setiap saya siaran ya. Beli selalu Ainuker dan Netraker, kapsul untuk kesehatan mata juga. Caliteng bojeng, caliteng metu gilek kaci ah. Siang buka cidila juragan Mas Glondongan penyesu GDW sak negara Konoha. Amin. Terima kasih Deng, kau selalu begitu. Kau selalu di hatiku, kan lagu nek nggo caliteng kau selalu begitu Deng. Mosok no meteng wis sopin weruh ku Deng. Rapin weruh liyane capek deh. Golandong dolan do, aku di WA do, engko ora tak buka do, biojo klalen do. Iki mumpung iki sak decaknya dilagi lingan do. Aku di WA pesenane Mak Ri. Mengko mek ora centang biru sik te centang hitam do. Tulisane iki, kaya tulisane iki. Harti nasaki, siang jelang sore buka ki, ya tulisane buka ki. Harti nasaki, sampean jan nek maca critane Gon Maritong. Maritong. Nek ana jeneng Gon Maritong kaya meres kebo kae buka ki jan MM perjengkele kok kuwi anyar apa. Aduh, rawar hem. Enak bojone ari onta nang kampir. Panas e pol, sing penting aja panas tekan. Kok iya buka aja yo. Gese dimasuk jalan nang buka aja. Betul. Agus Mustofa, iya buka aja tak rungokno omongane Jalidang. Omongane Jalidang aja rungokno kenemanan cah Edian. Dadi jarane Jalidang dudu apike seminggu ping pira tapi apike pas bar apa nek bar padu lebih bertenaga. Wong edan ya Pak mau urus ya monggo. Waduh. Ana wong sing kaya kaya. Oke, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu teteh sherbal modern. Yo, jangan lupa pilih Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu fitosamadu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Beli juga Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
3: Asmone Ibu Sintan.
4: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW1, RT4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
3: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
4: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Bio7.
0: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kaku-kaku, kebas
1: nih. Kebas kandel mati rasa.
2: Ini batas pet mati.
1: Paling nih. Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol. Pinten-pinten nih kunjengan.
2: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitung nih tenan. Rolikur dino guys. Je mangke dipun telateni ke mawon. Kersane nopo. Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mat Ngalim. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
2: Je. Nenggani putu-putu
1: nggih. Amin Allahumma amin.
2: Nggih.
1: Ngunjuke ping 3 nggih, Mbah.
2: Njenjang
1: siang dalu sekali minum 1 sendok
2: makan.
1: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate sundul langit. Sumprit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu, ngapunten tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
3: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
4: Alamat kula Gedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
3: Nggih.
4: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Nggih, alhamdulillah nggih.
4: Nggih, amin, alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
3: Tetes di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
4: Pagi sama sore.
3: 10 kadang-kadang 15 ngeten
4: nggih.
3: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten nggih.
4: Iya,
3: baru dikasih air ngeten
4: nggih.
3: Cara yang berbeda sing penting
4: waras nggih.
3: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nanti kan yang batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngeten nggih.
4: Alhamdulillah
3: nggih.
4: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
4: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
3: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten
4: nggih. Alhamdulillah nggih.
3: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga kados kula.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmosin, tan menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Lan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Lah niku, terus jenengan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih ngoten sampai waras to Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun Pak.
2: Nggih, sami-sami Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Pun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, nanti saya bu Yuswana Bapak kan pinter banget.
5: Nggih, kirang langkungnya belum dosaan lah.
4: Nggih, belum dosaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun Mbak sarane pun.
5: Nggih, anu ampun sila nggih, ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat, makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.

0: Rasigan
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio7 jamu tetes herbal modern. Jaga kesehatan secara baik, jangan lupa minum Bio7 selalu ya. Kalau yang ingin ketemu Dila, ingin bertanya-tanya seputar Bio7, fitosamadu, Netra Care, Ainuker untuk kesehatan mata, silahkan bisa datang ke gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan ya. Tiap hari Jumat bisa dari pagi jam 6 Dila sudah ready. Yang penting kalau sudah sampai rumah di ting-tong-ting-tong ya. Dari pagi sampai siang, siang Dila keluar karena banyak kegiatan, baru sore jam 5 bisa temui Anda lagi ya. Atau kalau ke Rasika Pekalongan, Anda bisa ketemu dengan Bapak Lekmanu, bisa bertanya-tanya sama. Oke, sing paling penting diingat-ingat, jangan sampai beli Bio7 yang serupa tapi tak sama, alias Bio7 palsu ya. Sudah kejadian ya kemarin itu, ada yang nelpon Dila, ternyata dia dapat Bio7 yang tidak asli. Oke ya, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Dibaca lagi, siapa nih? Kesatria Madang Berkat, Nggo Jaliteng. Sampean nek wani karo bojomu berarti sampean salah lawan teng. Ibu Jaliteng tenagane pancen kuat to, aja wani-wani karo ane Ibu Jaliteng ya pade ditolah. Gimana yo, wes pokoknya nek Jaliteng karo bojo ora wani, ndak ora prasmanan kok tok wes. Ya padeng, ndak ora prasmanan karo gaya-gaya cerita. Jekondo-kondo Blok M. Teng Jaliteng. Nembe sikit londo di engkene wis blonjo kopi, kacang, karo mie. Mie ora sedap. Pak Gondelok, bial engko bengi Perancis VS Maroko. Apa yo, jare mau final. Teng, kok iki mengko bengi sing bener dike. Perancis ya, nek londo biasanya senengnya Perancis kok lambo iki ganti perancok. Londo engko bengi Pak Adang miteng, Pak melu teko ora teng. Nggok londo pok teng. Wis tuku dut sak selop pok teng. Pak teko melu nobar ora teng. Kadang. Pak dijak kowe nonton rame-rame ajal teng rawani nang oman delok karo ibu penak-penak teng ngopo jatekan londo ado-ado ngentek-ngenteke sandal papat toto. Wah nang oma nonton final karena ibu rame kok yo. Dedola absen Mbak Kaji, si tugas luar rumah. Sedelok mana tekan gon Jaliteng yo. Masuk bojone Jaliteng adus keramas Mbak Kaji. Yo yo, laku sih bar njunjung kulkas njunjung bojone. Pak banting piring emang-emang jarak saya suka banting kulkas bener lah. Lawange seng leh. Teng kuwi lawange. Apalah kulkasmu ganti kanggo korden bae rasa be kelawang melaske. Lawang ora salah toklet-toklet tok nek kok jengkel njunjunge kulkas kaku maneh. Yo iya yo mari. Terima kasih ya. Lanjut lagi. Baim, ayah rumah tangga absen nanas Mbak Kaji. Nang rasik adem kok. Mbak Kaji, nyong bengi Pak Jengkel karo Mama Usnul sih. Yo, karang sedina punjul. 5 jam nyong wes dadi ayah rumah tangga. Karang dong wayai Pak Bebuk Manja nyong ngomong karo bojo tulung sikilku sing kiwa pijet ibu. Jawabane ora usah royal. Jawabane ora usah royal. Padahal wingi sore bojo nek temu bestine bisa kelalen karo bojone yo. Kowe panjal pijete jawabane ora usah royal yo. Nek ketemu bestine bisa kelalen karo bojone yo. Bestine nek pak dolan karo wadul awak siji loro kabeh bojo langsung Pak njaluk pijeti po. Lah wong tawa-tawa dhewe jare Pak njaluk pijeti kok kuwi yo. Ora deren desa nyong liwat kuwi. Dolanan kok tak pijeti kok kuwi ngomong dhewe apa dhewe. Aku ora njaluk ya. Pesine nek pasen karo wadil lawas siji loro kabeh bojo langsung Pak njaluk pijeti po. Apian kan. Ora peduli karo bojone WKW kah. Beres-beres. Ora apa-apa imo. Mengko nek piknik rendieng jak njegok ngarep emah. Aduh. Tapi bengi coke bojo wedi nek akune nesu Mbak Kaji. Dong warung tak tutup bojo ngomong je Pak, sampean pengin mangan ring endi sak njaluk sampean tak bayari. Nek kok kuwi nyong ora sida nesu ae kae gundul. Gundul mau ima. Nek kok ora sida nesu. Gimana kena se model kaya kuwi. Karang wastra kabeh pancen ya. Karso si jeruk. Mbak, nyimak wadilane jale teng nang weteng kakuwoto Mbak. Ndara, ih, kae iki ono-ono kae nek gak status bae yo. Mengko sing kowe ono-ono pancen. Gugokke pancen ya. Lah padha bae si wong nek gawe status sing nonton jalidang itu ora tau ono sing komen no. Saiki nek kata-katane apa nek gawe status apalah kata-kata mutiara bijaksana bijaksini ya si kopior berarti ya. Aduh netizen yang tidak budiman kaku mana ya Pak ya. Oke. Lanjut lagi. Kono margono asen. Dino iki jalidang seto apa buka jiwo lah bocah. Weng klayat tekan ngendi kok ngasih orang ngerti jalidang seto apa. Masuk nyokon baleni. Ya kok ketinggalan sepur berarti. Ya jalidang seto sak dawan-dawan kok ya ngasih orang ngerti. Derita lu deh. Jaledeng bojong usul lagu buka ji orang biasa dari Irwan. Orang biasa. Aduh orang biasa lagi sing koyong podeng. Orang biasa sing koyong opo. Orang biasa lagi nangkene onone bezo Anggara. Dudu be Irwan. Oh kepanjal sing di orang biasa sing nyanyi Zul Anggara. Nek be Irwan lagune bulan madu di atas lemari kayo noteng Mbak Irwan. Tapi nek kon njaluke orang biasa sing nyanyi Zul Anggara kelampora dang. Lanjut lagi Dewa Ucegal Ngwitan Doro hadir Mbak Dil sing panas cemeter tapi hawa nih rodok-rodok dingin ke mau sapa ke sing ngomentari Dewa Ucegal nang radio liya podo bae wadul-wadul cuaca. Nggon Mbak Dila podo pora Mbak Dilora. Nek narasi kaki dingin selalu. Nek nang nggone kamarku sumuk selalu. Apa nggo Dewa Ut otok sing bagiane rodok-rodok agak pegunungan ya ora nade, tapi enak sih. Jadi kerjane nyaman ora sumuk. Tapi Dewa Ut nek nang kamar tetep kipas anginan Mbak Dila. Soale kamare ruangane tertutup jadi agak rodok-rodok panas. Masya. Wadul Mbak Dilenggon Dewa Ut kui kesok nang lapangan Doro Rejo ono pertandingan sepak bola Mbak Dil. Final. Lah Dewa Ut arep melu nonton delok lakon tunggu omah sing wong nom-nom punakan anak putu sing padha nonton retinan dumane wong tua kon tunggu mau tok omah ditinggal dikunci ora digawa semut bea. Lah wis ati. Lah wis ati kok kui. Ngomong ra karo ponakan anak putu. Apa ngomong ditinggal regawa semut dikunci be. Delok mangkat de. Oh, sing penting mangkat. Pak Gunung jeblok ora apa-apa, sing penting mangkat tetep de kok kuwi. Kala-kala dia jenjae terus ndak tepo soto de. Aduh. Orang biasa aja buka ciko yana be Irwan ora to setelo ora ana be Irwan onone be Zul Anggara orang biasa be Irwan ki yo ora ono Ono cinta kita, jangan dendam. Cantik doa Susi. Kelas retak. Ora ono, ya. Ono ne orang biasane wek Zul Anggara, teng jari teng ra ono. Irwan ndak ada judul kayak gitu di sini. Tidak ada. Jadi tak setel kenyo, orang biasa wis nggo dirimu aja. Kowe sidone panjaluk sapa sih mengetik-mengetik cepat. Tak setel ke Bu. Engko bengi Pak gaya-gaya jerit. Mek bertenaga teng jali teng. Oke. Kelas tak abu-abu kaji. Aduh, ya wes kelas tak bolak-balik kowe tutuk sisan yo. Wes coklat ya. Nek Pak ketemu Dila silahkan besok bisa datang ke gerai Bio 7. Dila bisa konsultasi apa saja. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran hebat menghanguskan dua rumah warga di Dusun Cabean Kulon, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Rabu siang kemarin. Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Petugas Damkar Posko Tengaran, Anggi, menyatakan saksi di lokasi sempat mendengar suara ledakan sebelum api dengan cepat membesar karena material bangunan yang didominasi kayu. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisasi api agar tidak merembet ke pemukiman lain.
3: Sedian menurut saksi dari tukang bangunan tadi terjadi suara ledakan. Terus rumah sudah terbakar, menurut saksi juga itu dari hubungan arus pendek. Ada laporan, langsung kami meluncur menuju TKP dan melakukan pemutusan karena di sebelah ada rumah yang belum terbakar, pemutusan dengan pendinginan.
4: Ada kesulitan nggak, Mas?
3: Kesulitan mungkin rute dari kantor menuju lokasi TKP itu jalannya sempit.
4: Berapa terdamkar ini?
3: Dari Damkar Kabupaten Semarang, 2, dari Posko Tengaran sama Getasan dan dibantu oleh dari Damkar Salatiga.
2: Meski rumah milik Asfiah dan Tumadi ini mengalami kerusakan parah dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Satreskrim Polres Salatiga berhasil meringkus otak sindikat pembobolan rekening bank swasta yang menguras saldo nasabah hingga lebih dari 750 juta rupiah. Buronan yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditangkap di Kabupaten Sintang.

0: Hidrap, Sulawesi Selatan. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, modus pelaku adalah membeli data pribadi korban secara online. Data itu kemudian digunakan untuk membuat KTP palsu, guna mengajukan penggantian kartu ATM secara ilegal di kantor cabang. Saat ini polisi telah mengungkap peran 5 orang pelaku, mulai dari penyedia data, pembuat identitas palsu, hingga eksekutor lapangan. Atas perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal, dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran, Kabupaten Pekalongan.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu RT, badhe ten pundi, Bu?
2: Niki, badhe ten Posyandu. Loh, jenengan duwe balita kok mboten reng Posyandu?
1: Oh, lah ten Posyandu iku wonten apa to, Bu?
2: Jenengan bisa imunisasi balita neng kono, pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Selain kui, ada juga pelayanan konseling KB, edukasi pengasuhan, pembinaan dan pengukuran tumbuh kembang balita. Wes gagian mangkat ring Posyandu. Kae tanggone sing duwe balita dijai ben podo mangkat ring Posyandu.
1: Oh, nggih Bu RT.
3: Ayo datang ke Posyandu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjaga kesehatan balita Anda. Anak sehat, tambah umur, tambah berat dan tambah pandai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Fool.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima idewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ramainya kawasan Blok Gajah Mada atau Blok GM sebagai destinasi tongkrongan baru di Kota Semarang mulai memicu persoalan pemanfaatan ruang publik. Sejumlah pelaku usaha diketahui nekat menempatkan meja dan kursi di atas trotoar sehingga dikeluhkan oleh para pejalan kaki. Menindaklanjuti laporan warga, Satpol PP Kota Semarang langsung melakukan penertiban dan memberikan teguran keras kepada para pemilik usaha kuliner di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menegaskan pihaknya tidak melarang masyarakat membuka usaha, namun meminta untuk tidak merampas hak fasilitas publik. Jika tindakan tersebut masih terus diulangi, petugas akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Citra Pasar Johar Semarang sebagai pasar tradisional kini mulai berubah. Pasca revitalisasi, kawasan cagar budaya ikonik ini berubah menjadi destinasi wisata kuliner populer yang ramai dikunjungi anak muda maupun wisatawan. Di lantai satu, pengunjung bisa menikmati kuliner kekinian seperti di kedai kopi dan ketan susu. Sementara di lantai dua tersedia kuliner legendaris seperti sate kambing hingga soto pakno dengan harga mulai Rp9.000. Salah seorang pengunjung Nindya menilai perpaduan konsep modern dan tradisional ini menjadi gebrakan baru yang efektif memutar roda ekonomi. Sehingga Pasar Johar kini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik dan destinasi wisata andalan Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal, dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraqal
0: kaunu bi 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Pangan kini tengah mempercepat program embung partisipatif. Langkah ini diambil guna menyelamatkan sektor hulu dan mengantisipasi resiko gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rembang, Agus Iwan Haswanto, menyatakan saat ini sudah ada 21 usulan dari kelompok tani yang masuk, terutama di wilayah krisis air seperti Kecamatan Sumber dan Kaliori. Meski anggarannya minim, proyek ini mampu menampung air hingga 10.000 meter kubik karena memakai sistem gotong royong. Pihak dinas menegaskan aturan pengerjaan di lapangan akan berjalan sangat ketat. Jika ada kelompok tani yang dinilai tidak siap secara teknis, posisinya akan langsung digantikan oleh kelompok lain yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Krisis air bersih akibat kemarau saat ini melanda ratusan desa di Kabupaten Blora. Data BPBD mencatat sebanyak 149 desa di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat warga terpaksa membuat belik atau sumber air kecil di tengah sungai yang mengering, serta mengantri sejak subuh di area persawahan demi mendapatkan air bersih. Menyikapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Martono menegaskan, krisis air ini juga mengancam sektor peternakan sapi potong yang menjadi kunci ekonomi daerah. Pihaknya meminta Pemprov Jawa Tengah agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada dropping air bersih, melainkan harus dilakukan secara permanen dan komprehensif dari sektor hulu. Rumah Rakyat Kantor Gubernur Jawa Tengah resmi memperluas fungsinya menjadi pusat layanan administrasi kependudukan lintas domisili. Lewat terobosan ini, warga Jawa Tengah di Kota Semarang bisa mengurus EKTP dan KIA secara gratis tanpa harus pulang kampung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, posko yang dibuka pada Selasa dan Rabu minggu pertama setiap bulan ini rencananya akan direplikasi ke wilayah lain. Langkah ini diambil karena tingginya antusiasme warga yang mencapai 150 orang per hari. Melalui layanan ini, Pemprov Jawa Tengah berhasil memangkas birokrasi jarak, sehingga pengurusan data kependudukan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon

0: kita lanjut lagi ya Kawara Sika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 5 sore lewat 9 menit. Kawara Sika sudah sampai di mana ini? Boleh memberikan infonya ya untuk saat ini. Kalau dari pantauan untuk saat ini yang di Demak, di lingkar Demak ini lancar, tapi yang arah ke Semarang sedikit melambat ya. Yang arah ke Semarang melambat itu di sekitaran mulai dari Rumah Makan Malaya sampai di jembatan. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Di Buyaran ini masih panjang antriannya. Buyaran antriannya mulai dari sekitaran Glory ya. Mulai dari sekitaran Glory sampai Pasar Buyaran, karena ada laka tabrak belakang tadi di sekitaran Buyaran. Tapi lepas Buyaran lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Sayungnya aman. Pak Atuk ini menginfokan katanya macet-macet di mana ya? Di mana ini? Di Lingkar Demak. Untuk Lingkar Demak ini iya saya bilang ada antrean yang arah ke Semarang. Itu antreannya mulai dari sekitaran Rumah Makan Malaya itu ya. Oke, Pak Bibit Satsu juga terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam Pak Bibit Satsu. Oh, yang di Lingkar Demak itu ya. Iya, betul, karena masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Widayat. Ini sudah sampai di Gedung Pane. Untuk saat ini jalurnya lepas Gedung Pane los gitu. Pak Narto, selamat sore.
1: Mbak Greta, ini setelah Glory arah Demak kok macet panjang, ada apa ya, Mbak ya?
0: Oke, setelah Glory arah ke Demak itu tadi ada laka ya. Laka truk tangki dengan truk tapi tabrak belakang, itu yang menyebabkan antrean Pak Narto di sekitar Buyaran. Simpulnya nanti di Pasar Buyaran Pak Narto. Pak Sulung Edewes,
2: mohon info Mbak Greta, ke arah Tembalang tanjakan Gombel apakah masih terjadi kemacetan? Terima kasih.
0: Oke, menuju ke arah Tembalang di tanjakan Gombel untuk saat ini aman, hanya melambat sedikit aja pas di tanjakannya, tapi pendek saja melambatnya. Begitu Pak Sulung. Ibu Harini,
3: Pak, iya, posisi nah, saya juga nih sampai di depan Pasar Meta Eseh ini.
0: Oke, di Pasar Meta Eseh ada alat berat ini ya.
3: Ini loh, alat berat segede gini rusak.
0: Oh, rusak.
3: Jadi itu gantian ini jalannya.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Ibu hari ini di Meta Eseh ini ya. Ini ada antrean di kedua arahnya karena ada alat berat yang rusak. Terus simpulnya itu di sekitaran Pasar Meta Eseh Kawara Sika. Ini yang menyebabkan antrean panjang, baik yang dari arah Meta Eseh maupun yang ke arah sekitar Meta Eseh. Terima kasih Ibu hari ini. Pak Bagus Aditya.
4: Pak Gri, mintain punya OTW Jateng Lain ya, dari Bukit Sari ya. Okay. Untuk Gombel bagaimana arusnya Mbak Kri? Mintain punya ya. OTW Jateng Lain.
0: Oke, menuju
4: Pak Kris, ya. Arep tak susul malah wis tekan kendi mau. Wis tekan Pemuda. Wah, ora ketemu berarti. Matur suwun.
0: Oke, di Gombel ini antreannya pendek saja pas di tanjakannya, Pak Bagus Aditya. Tapi lepas itu menuju ke arah Tembalang lancar. Pak Edi Harjono.
5: Selamat sore Mbak Greta. Ini di Wali Songo, Jalan Wali Songo yang menuju ke IW juga padat merayap ini, bahkan tersendat ini. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Yusuf Sebastian, ini sudah sampai di mana?
6: 1656, masuk ke KL Madukoro ini, Mbak.
0: Oke.
6: Ramai lancar juga ini, Mbak. Kepadatan kendaraan saja.
7: Untuk masuk ke Kota Demak yang dari arah terminal.
6: Kemudian masuk ke Madukoro. Saya ya Mbak, masih lancar juga nih ke arah Semarang Indah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian.
6: 1702 sampai di Duara Madukara ya Mbak.
0: Nah, sudah sampai di Madukara.
6: Tadi di Semarang Indah juga lancar.
0: Oke.
6: Okay. TL kau ke bandara juga lancar ini Mbak.
8: Di sisi lain, Bupati Semarang Gusti Nugraha yang menyerahkan.
6: Matahari masih kelihatan. Oke. Okay. Lalu lintasnya juga lancar ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Joko Kawianto, ini kerapnya ke Sambiroto kalau lewat Sigar Bencah bagaimana? Lewat Sigar Bencah untuk saat ini di sekitaran Sigar Bencahnya aman lancar. Tidak ada ketersendatan, cuman di Metesehnya ini ada antrian cukup panjang. Antriannya itu mulai dari tikungan itu ya. Pas yang di tikungan ada apa namanya, pokoknya pas di tikungan itu yang ada toko jam itu, sampai simpulnya di sekitaran Taman Meteseh, karena ada alat berat yang rusak, jadi dia berhenti, jalurnya dibuat gantian Pak Joko Kawianto. Kalau Sigbennya ini aman, hanya melambat sedikit aja itu di sekitaran nanti yang di pertigaan apa namanya Kompol Sukamto itu ya. Begitu Pak Joko Kawianto. Pak Maskon, wih, Pak Maskon ada di Dieng. Aduh, embun upas ya ini ya. Oke, okay. Sudah jadi es ini. Masih menikmati libur di Dieng ya, Pak Maskon ya. Oke, okay. Soalnya suhunya sampai 5 derajat tadi infonya di Dieng.
9: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya sore.
9: Coba tebak itu di daerah mana?
0: Dieng.
9: Itu es itu loh Mbak Gri. Menggigil Mbak Gri sampai masuk angin.
0: Aduh.
9: Minus 5 Mbak Gri.
0: Iya, oh minus 5. Saya pikir 5 derajat, ternyata minus 5 ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Maskon. Lanjut lagi dengan Pak Bowo Artanto.
10: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore. Mbak Greta Putri. Absen saja ya Mbak, menyapa dari Kota Kudus.
0: Oke.
10: Sekalian menanggapi tadi sama dengan yang disampaikan Pak John Myung ya. Ini saya meluncur dari sampai di sekitar setelah SPBU Hadipolo Kerawang ya. Itu memang ada radio lain yang masuk Mbak. Ini iklannya yang obat herbal itu loh Mbak. Dijual di apotek-apotek di Sukoharjo. Jadi radio jauh ini Mbak yang masuk ke Rasika 105.6. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bu Artanto. Nanti saya laporan ke IT ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dengan Pak Purwono.
11: Mbak Greta, pukul 17 lebih 10 menit sampai di TL Tanjung ya. Tadi aku setelah TL Tenggeles belok kiri menyusuri itu, terus lewat Mejobo. Mejobo tidak lurus TL Jepang ya Mbak, terus ambil kiri yang judulnya anu Mbak, apa, lingkar Kudus ya. Itu lancar Mbak Greta. Ini matahari sudah mau tenggelam Mbak Greta.
0: Oke.
11: Ini lancar Mbak Greta. Di depan masih ada antrian apa enggak?
0: Masih.
11: Lewat kota apa lewat lingkar Demak? Orang lewat tol Mbak.
0: Oke.
11: Terima kasih. Ya, TL Kerawang Mbak Greta, setelah TL Kerawang maju sedikit sekitar 300 meter belok kiri Mbak Greta. Nanti jebote Mejobo Mbak. Nah, itu Mbak Greta. Ini sudah sampai di Karanganyar Demak ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono. Berarti sudah belum lolos di lingkar Demak. Ini masih ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran ini ya, Malaya itu, rumah makan Malaya itu sampai di jembatan. Terus kalau dalam kota Demaknya, ini antrian mulai dari sekitaran apa ya, sebelum sih pokoknya dealer mobil itu, dealer mobil, pokoknya mulai dari itu, setelah dealer mobil sampai di perempatan ya, atau pas pertigaan, sampai di pertigaan saja. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, menuju ke arah Sayung juga aman, masuk tol Mukti Harjo, keluar Ungaran juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Dani, Ini Kaligawe macet betul. Di Kaligawe tersendat di kedua arahnya. Terima kasih Pak Dani. Kawan di 3818 ini yang di lingkar Kaliwungu tersendat yang ke arah timur atau ke arah Semarang karena di TL entry tol Kaliwungu ada truk mogok, Ibu. Itu yang menyebabkan antrian di sekitaran entry tol Kaliwungu dan sekarang memang antriannya cukup panjang. Begitu. Bu Feni. Lanjut lagi Pak Fuad Hasan.
12: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri bertanya Mbak Gri.
0: Iya boleh.
12: Mbak Gri exit tol Banyumanik OTW Sigar Bencah mau ke Klipang apakah lancar? Terus exit tol Gayam Sari Mbak Gri juga apakah ada kendala atau semuanya lancar? Terima kasih.
0: Oke Pak Fuad, kalau exit tol Tembalang sampai dengan Sigben ini lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman di pasar Metesehnya ini ada antrian dibuat buka tutup karena ada alat berat yang mogok yang rusak di sekitaran Taman Meteseh. Tapi lepas itu, lepas Taman Meteseh lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau keluar exit tol Gayam Sari saat ini lancar, tidak ada ketersendatan dan saya sarankan keluar exit tol Gayam Sari saja. Gitu infonya. Dan kawan Rasika, ini ada kebakaran ya di Dewi Sartika, di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Gunung Pati, itu kebakaran lahan kosong dekat parkiran mobil. Nah ini sudah ada mobil pemadam yang kesana dan tetap hati-hati ya, kondisi cuaca ini, soalnya panas ini. Jadi kawan Rasika ini di daerah Meteseh, di daerah Dewi Sartika ada kebakaran lahan kosong dekat parkiran mobil. Mudah-mudahan tidak meluas ya. Ibu Desta mau tanya, dari Bangetayu ke Pati bagaimana? Dari Bangetayu ke arah Pati, untuk saat ini Bangetayu keluar Genuk, ini lancar. Dari Genuk menuju ke arah Pati, nanti melambat sedikit di batas saja. Lepas itu lancar, oh iya, di Buyaran itu karena ada antrian, ada laka, truk tangki tabrak belakang, masuk tol Semarak saja, masuk tol Semarak lancar, nanti keluar Kadilangu juga lancar, terus menuju ke arah Kudus, Kudus ke arah Pati, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono.
13: Sore Mbak Greta, Wali Songo menuju ke arah Jerakah itu tersendat karena budalan pabrik itu loh, okay. Dan volume kendaraan. Itu saja Mbak, matur suwun. Okay.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Diki Harmanto.
14: Halo lho, selamat sore Mbak Kri, mohon info.
0: Iya, selamat sore.
14: Jalur saya ya dari Gayam Sari menuju Kudus, apakah ada hambatan? Jadwal rob bagaimana? Apakah aman? Terima kasih. Oh ya, sama yang di lingkar Demak itu, apakah ada perbaikan? Sudah masih atau sudah selesai? Kalau misalkan masih ya tak lewat kota aja.
0: Oke, okay. Nah untuk saat ini menuju ke arah Demaknya ya, di Buyaran ini ada laka truk tangki ya, tabrak belakang ini. Jadi antreannya mulai dari sekitaran Glory, mulai dari Glory sampai pasar Buyaran. Kalau masuk tol Semarak aman, terus keluar tol Semarak di lingkar Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Diki Harmanto. Ibu Hilma.
15: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri, saya sore, dari Kaliwungu mau pulang Tembalang, mau pulang Meteseh. Mau masuk tol Krapia. Ini yang dari Mangkang sampai Krapia bagaimana ya Mbak Gri ya?
0: Oke, okay. Dari Mangkang menuju ke arah Krapyaknya, ini nanti ada antrian di sekitaran KIW ya Ibu Hilma ya. Antriannya itu mulai dari kantor apa? Perwakilan Badan Pengawas Keuangan ya, pokoknya pintu utama KIW sampai di TL KIW. Lepas itu lancar, masuk tol Krapyak keluar Tembalang aman. Nanti di Sigar Bencahnya juga aman. Cuman di apa Metesehnya ini ada antrian karena ada mobil yang trouble, alat berat trouble di daerah sekitaran pasar Meteseh itu Bu Hilma. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Iwan, Karangjati sampai dengan Cepiring amankah? Karangjati sampai dengan Cepiring masuk tol nanti keluar Krapyak, antre di exit tol Krapyak, lepas itu lancar. Terus di Mangkang ini ada antrian di sekitaran SPBU Mangkang itu ya, itu ada antrian kemungkinan karena antrian apa namanya antrian yang mau masuk SPBU, tapi lepas itu lancar. Sejauh ini sampai Kendal, Cepiring lancar. Kalau exit tol Kaliwungu boleh. Exit tol Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Iwan. Pak Adi Nugroho, untuk daerah Pedurungan, Plamongan Indah, Lalin ramai lancar. Cuaca juga masih sisa panas matahari siang tadi. Oke, terima kasih. Pak Aldi Michael.
16: Semarang saja. Alteri Kaliwungu tujuan Semarang.
0: Oke.
16: Macet.
0: Oke.
16: Dari jembatan dari Lampu Merah Mangkang sampai waduh mana nih? Kok nggak bisa habis panjangnya?
17: Mayor ada WA.
0: Oke, terima kasih. Betul sekali di lingkar Kaliwungu ya. Ini memang antriannya cukup panjang karena ada truk trouble. Truk trouble di sekitar TL entry Kaliwungu. Begitu infonya Pak Aldi Michael. Pak Adi Nugroho, oke siap. Ditunggu ya Pak Adi Nugroho. Pak Agus Purwanto. Mbak
18: D, pukul 17.22 saya antri mau ke Tembalang. Ini dari mata saya ini. Udah berhenti di sini ini. Itu kalau tadi pagi itu saya lihat ada truk pengangkut alat berat bulldozer, tapi bulldozernya itu gede itu. Itu mogok di situ. Berarti masih sampai sore ini masih belum dievakuasi ya.
0: Oh, sejak tadi pagi itu truk yang mogok itu Pak Agus Purwanto.
18: Antri 3 menit, Mbak.
0: Oke, siap.
18: Untuk menembus kemacetan yang di Batasah. Terima.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Di sekitar Meteseh ya, ini ada antrian dan antriannya juga butuh waktu 3 menit untuk antrian yang di sekitaran Meteseh. Nanti kita sambung lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: timah dewe lare wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
2: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Kok tima edewe lare wangi renti, Mbak?
4: Mbak Siti, Pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melarang keras segala bentuk perpeloncoan dan kekerasan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aturan resmi ini berpedoman pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 guna memastikan hari pertama sekolah berjalan ramah dan aman. Dalam regulasi tersebut, sekolah dilarang mewajibkan penggunaan tas karung, topi rafia maupun papan nama yang menyulitkan siswa. Aturan ini juga secara tegas mengharamkan tugas teka-teki makanan aneh, aksi bentakan senior, hingga hukuman fisik. Pihak otoritas menegaskan seluruh atribut MPLS harus tetap sopan, edukatif, dan tidak membebani biaya orang tua. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, pihak sekolah akan dijatuhi sanksi berat. Kampung Keluarga Berkualitas Manggar Lestari, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat berhasil meraih predikat terbaik tingkat nasional 2026. Prestasi ini diraih lewat inovasi paket wisata edukatif Super Daddy yang mengusung tema kebersamaan utuh antara ayah dan anak. Kepala Desa Lerep Sumaryadi menyatakan program yang sudah berjalan 2 tahun ini telah diikuti sekitar 500 keluarga. Lewat program tersebut, ayah dan anak diajak menghabiskan waktu bersama dengan membajak sawah, bermain di sungai, memanen singkong, hingga belajar gamelan. Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang menyerahkan penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Rabu kemarin, turut mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Semarang yang kini sukses menyusut hingga 1,6%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tetap terjamin penuh. Merespon ratusan calon murid yang tidak lolos seleksi sekolah kemitraan, Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan skema bantuan pendidikan untuk 5.000 warga miskin ekstrim. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kuota 5.000 bantuan tersebut akan disalurkan secara proporsional baik ke sekolah negeri maupun swasta. Langkah taktis ini diambil agar tidak ada lagi anak di Jawa Tengah yang putus sekolah akibat kendala biaya. Untuk tahun ini, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menyediakan daya tampung sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri mencapai lebih dari 231.000 siswa baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota. Dan ini tadi Pak Dwi Wijatmoko, Mbak, saya maunya tuh I want it that way, kok jadi ganti shape of my heart. Aduh, termanset saya di sini shape of my heart, soalnya saya pengen nyanyi gitu. Maaf ya Pak Dwi ya, besok lagi ya. Besok masih kerja kan? Ya udah besok lagi dah. Besok lagi saya putar I want it that way. Oke, ditunggu ya. Tapi saya diingetin, punya utang nih saya sama Pak Dwi Wijatmoko, oke? Oke. Pak Iwan, ini kalau arah ke Kendal aman, aman. Kalau arah Kendalnya aman, tidak ada ketersendatan. Lancar di lingkar Kaliwungu, lancar Brangsong, lancar sampai Cepiring juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya Pak Yulianto Prasetyo. Selamat sore, ini jam 15.20 sampai 18.05 dari Pungkok Wirosari sudah sampai di Jalan Gajah Mada Semarang untuk drop tamu. Nah, jalur Gubuk sampai dengan Meranggen pada dua arah, lainnya ramai lancar. Tersendat nanti di Pasar Meranggen jalur ke timur karena ada kegiatan putar balik dan keluar masuk kendaraan gitu ya. Ini lanjut ke Ungaran, masuk tol Jatingaleh keluar Ungaran. Oke, terima kasih Pak Yulianto Prasetyo. Pak Agus sudah sampai di mana ini? Ah, ini ada truk yang berjejer ya. Oke. Kok tidak ada suara ya? Pak Agus ya, oke, terima kasih Pak Agus. Pak Baskoro, selamat sore juga. Minta info ke Jatenglen, kalau dari bandara, saat ini dari bandara nanti melambat sedikit di arteri Yosudarso itu. Melambatnya mulai dari sekitaran setelah Indonesia Power ya. Setelah Indonesia Power sampai di Kubro, tapi lepas itu lancar. Menuju ke arah Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Syarif Hidayat, Kaligawe arah Terboyo sebelum rel ada ketersendatan cukup panjang. Ini yang jalur di sebelum bawah jembatan tol Kaligawe ya. Oke, siap, terima kasih Pak Syarif Hidayat. Antrian itu mulai dari jembatan ya, mulai dari jembatan sampai di rel, tapi lepas rel lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu, terima kasih Pak Syarif Hidayat untuk update-nya. Pak Seto Anggoro minta info Semarang Kaligawe arah Kepati. Semarang Kaligawe arah Kepati, untuk Kaligawenya ini nanti yang sebelum apa namanya, sebelum rel kereta ya, ini ada antrian mulai dari jembatan itu sampai rel kereta, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Buyaran ini antriannya masih cukup panjang imbas ada truk yang mengalami insiden tadi tabrak belakang. Untuk saat ini antrian masih sama mulai dari sekitaran Nusa Bird sampai di Pasar Buyaran. Jadi Kawarasika, saya sarankan masuk tol Semarak saja untuk menghindari ketersendatan. Pak Seto Anggoro, ini nanti kalau masuk tol, keluar tol Kadilangu itu, keluar Semarak itu lancar, menuju ke arah Kudus juga lancar, Kudus Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi dengan catatan masuk tol ya, karena yang di Boyaran itu antriannya cukup panjang, mulai dari sekitaran Nusa Bird. Pak Kamino, ini juga alhamdulillah tadi jam 18.08 sudah lolos ketersendatan di lingkar Demak arah ke Semarang. Oke, terima kasih. Butuh berapa menit Pak Kamino untuk antrian yang di lingkar Demak ini? Karena antriannya mulai dari sekitaran setelah SPBU ya, setelah SPBU yang di rumah makan Kalijaga itu. Pak Agus,
1: di sebelah barat Pasar Buyaran sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi. Saya sekarang masuk flyover lingkar Demak, lingkar selatan. Alhamdulillah, semoga lancar masuk Kudus. Terima kasih dari Agus Kudus.
0: Oke.
1: Ternyata ada pekerjaan yang ada di flyover arah ke Semarang, masih ada pekerjaan atau perbaikan jalan. Sekian melaporkan untuk kawan-kawan Rasika. Terima kasih Pak Kerita.
0: Terima kasih juga Pak Agus untuk infonya, betul sekali yang di Lingkar Demak ini masih ada antrian ya, yang arah ke Semarang karena masih ada pekerjaan jalan, tapi arah sebaliknya yang menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Buyaran ini juga masih ada antrian, antriannya mulai dari sekitaran Nusa Bord, tapi di Sayungnya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk dalam kota melambat sedikit saja, itu mulai dari SMP Islam Sultan Agung sampai di rel kereta Kaligawe. Lanjut lagi dengan Pak Budi.
2: Selamat malam Mbak Gre, melaporkan arus iya, lalu lintas malam di Lingkar Demak yang arah ke Semarang itu ujungnya di pom bensin, dari pom bensin.
0: Okay.
2: Lalu yang arah ke Kudus itu hati-hati, sebelum pom bensin ada truk mogok di jalur sebelah kanan.
0: Oke.
2: Okay. Hati-hati kalau mau menyalip sebelah kanan.
0: Siap, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Pak Diki Harmanto.
3: Update Mbak Gre, pukul 18.15 sudah keluar tol Semarang. Ini sudah sampai pom bensin Kembar.
0: Oke.
3: Dan ketersendatan yang dari arah Demak menuju Semarang di Lingkar Demak mulai pom bensin Kembar itu, Mbak. Oh iya, tepat di pom bensin Kembar itu juga di lajur sebelah kanan ada truk mogok, truk trouble. Tapi sih tidak menimbulkan ketersendatan sih kalau dari arah Semarang. Itu mungkin sekian dulu.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto untuk infonya. Miss Munir, Pak Munir ya.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Pak
4: semuanya.
0: Munir.
4: 18.15 melaporkan untuk teman-teman yang mau melewati jalan tol Pekalongan. Untuk berhati-hati karena kabut sudah kabut mulai turun.
0: Oke.
4: Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Munir untuk infonya. Ini di sekitar tol di Pekalongan ya, kabut sudah mulai turun. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Iya, malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, baik.
1: Oke, okay, selalu sehat dan kalau saya selalu kedinginan Mbak kalau malam.
2: Sampai pagi. Menjelang pagi ya.
1: Oh, malam sampai pagi itu kedinginan. Oke, okay, tapi bagaimana untuk cuaca untuk hari ini? Apakah juga akan dingin juga seperti biasa? Apakah juga masih ada potensi hujan untuk wilayah Jawa Tengah? Silakan Mbak Winda untuk update terakhirnya.
2: Oke, okay, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang umumnya kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, angin dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya umumnya kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan ringan tidak merata ini di sebagian wilayah terutama Kabupaten Magelang dan juga sebagian wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Grita perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Itu tadi Kawan Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stapet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Delapan delapan koma sembilan FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini tadi ada Ibu Heni Novi, sudah sampai di mana?
1: Selamat petang Mbak Grey dan Kawarasika semuanya. Join ya, update informasi petang. Ya Mbak, perjalanan saya sore ini dari KIC menuju ke Salatiga tidak ada ketersendatan, lancar semuanya.
0: Okay.
1: Dan saat ini pukul 18.18 ini saya sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan semangat bertugas ya Mbak Grey.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi, selamat beristirahat. Pak Supriyadi.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Dapat info lingkaran Demak macet. Aku arah dari Kudus pinginnya lewat Kota Demak. Dari mlebu ditutup karo Pak Polisi.
0: Oh, sudah ditutup.
2: Mau tidak mau lewat lingkaran Demak ya tetap kena macet. Ya wis diterima nasibnya biar meneng.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Itu infonya Mbak Greta.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Ternyata masuk Kota Demak
2: ditutup. Kok ora oleh mlebu ning Kota Demak, emangnya ono acara apa to Mbak ning Kota Demak sampai ditutup enggak boleh masuk Kota Demak.
0: Oke, okay. Kemungkinan lo ya. Kemungkinan ini masuk Kota Demak supaya di apa Pasar Bintoro itu enggak macet. Soalnya tadi sore macet Pak Supriyadi, mungkin itu penyebabnya. Ini jadi tetap harus masuk Lingkar Demak. Sebenarnya kalau enggak lewat Lingkar Demak nanti yang dari arah timur ya Kawarasika bisa lewat Trengguli belok ke kiri itu yang lewat Demung itu bisa lewat Demung, Kuncir, Demung, terus nanti yang tembusnya apa namanya Dempet, memang agak jauh sih ya, cuman daripada ikut tersendat gitu untuk menghindari ketersendatan, atau mungkin lewat jalur Demung itu yang Kuncir, Demung itu lebih aman memang jalurnya, tapi untuk mobil kecil gitu. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Pak Nando,
3: selamat malam Mbak Greta dan
0: iya,
3: semuanya
0: kawan-kawan
3: rahasia.
0: Pak Nando.
3: Mbak Greta,
0: iya,
3: ini saya udah nyampe Pasar Daun Bantura Tengah, Pasar Daun itu dari Bojonegoro. Oh iya Mbak Greta, itu di Cepu Bojonegoro itu perbaikannya itu ada dua titik itu lumayan panjang-panjang. Tuh Mbak Greta. Oh ya Mbak Greta, infonya Mbak Greta.
0: Oke.
3: Okay. Ini jalur saya ke Majapahit. Apakah ada ketersendatan Mbak Greta? Ini saya udah nyampe ke Pasar Daun. Ini padat merayap jalannya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Nando untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Hari, ini Lingkar Demak arah ke Semarang bagaimana keadaannya? Antriannya panjang Pak Hari, antriannya mulai dari sekitaran Ismun 4. Jadi Pak Hari bisa lewat Trengguli belok ke kiri saja untuk menghindari, karena masuk dalam Kota Demak pun ditutup oleh petugas gitu Pak Hari. Pak Edi Harjono.
4: Halo Mbak Greta Putri, izin melaporkan, tadi saya lewat
0: iya.
4: Di apa entry tol Krapia atau Jalan Sirio
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Makkah.

0: Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rejeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: Kalong, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وإلى أرواح آله وأصحابه.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ampuh ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kus mampet lho, Pak.
9: Wis inian.
11: Oke.
9: Iki, Bu, pancet karo TV. Be turun kanannya.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gasol. Dipane ambrol. TV ini juga TKB. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
13: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran hebat menghanguskan dua rumah warga di Dusun Cabean Kulon, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Rabu siang kemarin. Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Petugas Damkar Posko Tengaran, Anggi, menyatakan saksi di lokasi sempat mendengar suara ledakan sebelum api dengan cepat membesar karena material bangunan yang didominasi kayu. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisasi api agar tidak merembet ke pemukiman lain.
2: Kejadian menurut saksi dari tukang bangunan tadi terjadi suara ledakan. Terus rumah sudah terbakar, menurut saksi juga itu dari hubungan arus pendek. Nah, ada laporan, langsung kami meluncur menuju TKP dan melakukan pemutusan karena di sebelah ada rumah yang belum terbakar, pemutusan dengan pendinginan.
3: Ada kesulitan nggak, Mas?
2: Kesulitan mungkin rute dari kantor menuju lokasi TKP itu jalannya sempit.
3: Berapa terdamkar ini?
2: Dari Damkar Kabupaten Semarang 2, dari Posko Tengaran sama Getasan, dan dibantu oleh dari Damkar Salatiga.
1: Meski rumah milik Asfia dan Tumadi ini mengalami kerusakan parah dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Satreskrim Polres Salatiga berhasil meringkus otak sindikat pembobolan rekening bank swasta yang menguras saldo nasabah hingga lebih dari 750 juta rupiah. Buronan yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditangkap di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, modus pelaku adalah membeli data pribadi korban secara online. Data itu kemudian digunakan untuk membuat KTP palsu, guna mengajukan penggantian kartu ATM secara ilegal di kantor cabang. Saat ini polisi telah mengungkap peran 5 orang pelaku, mulai dari penyedia data, pembuat identitas palsu, hingga eksekutor lapangan. Atas perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.